0: nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam hanya di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana.

0: layanan kesehatan hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Setelah tadi sesi pertama gitu ya, Bila udah nemenin Sobat Bayana semuanya dari jam 6 sampai ini udah hampir jam 7.15 gitu ya. Nah, Sobat Bayana, Bila akan nemenin Sobat Bayana semua sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila akan ngajak ngobrol sama Sobat Bayana semuanya gitu ya. Seperti yang tadi pagi gitu ya. Di sesi pertama tadi Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bayana tentang apa aja sih persiapan gitu ya di mati listrik mendadak ini. Nah, tadi Bila belum sempetin untuk itu Sobat Bayana menyebutkan apa aja yang perlu disiapin gitu ya. Tapi udah ada Sobat Bayana yang bilang ke Bila, kayak yang disiapin mungkin ada senter LED sama lampu emergency gitu ya. Nah, betul sekali Sobat Bayana, buat yang keluarga yang masih punya sang buah hati yang masih kecil gitu ya Sobat Bayana, pastinya butuh yang namanya lampu emergency ya Sobat Bayana. Karena biasanya anak kecil tuh takut sama gelap nih Sobat Bayana. Kalau mati listriknya malam-malam tuh lampu emergency ini berguna banget nih Sobat Bayana. Biasanya itu cara ngecasnya tuh kalau listrik nyala, ia akan otomatis menyerap daya sendiri tuh sama Sobat Bayana. Biar ataupun nanti kalau listriknya udah mati, udah punya daya gitu. Nah, Sobat Bayana semuanya patut punya ini sih menurut Bila, karena kalau akhir-akhir ini sering mati listrik gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai nanti Sobat Bayana kalau ini semuanya sudah stabil gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada mati listrik mendadak lagi gitu ya, nah ini juga bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya ada lilin nih Sobat Bayana. Nah, ini walaupun zaman sekarang tuh udah zaman digital ya Sobat Bayana, ataupun zaman yang udah pakai lampu otomatis ataupun senter, tapi lilin juga perlu sih menurut Bila Sobat Bayana untuk jaga-jaga aja kalau baterai senternya itu udah habis gitu, bisa pakai lilin. Nah, Sobat Bayana, dari tiga ini menurut Bila itu yang paling utama untuk biasanya waktu mati listrik malam hari Sobat Bayana. Tapi kalau zaman sekarang atau akhir-akhir ini itu mati listrik biasanya mulai dari pagi ya Sobat Bayana, pagi, siang, sore. Waduh, pagi, siang, sore itu biasanya jam-jam ataupun biasanya digunakan untuk orang berproduktif ya Sobat Bayana, atau beraktivitas seperti biasa, menjalankan aktivitas seperti bekerja, beresin rumah, ataupun jualan gitu Sobat Bayana. Nah, ini ketiga komponen tadi, senter senter sama lampu sama lilin itu belum berguna Sobat Bayana, karena masih ada penerangan yaitu matahari. Nah, ini yang harus disiapin kalau memang mati listriknya itu dari pagi sampai sore Sobat Bayana. Yang pertama ada stok air gitu Sobat Bayana. Yang kedua ada power bank atau baterai HP gitu ya Sobat Bayana. Selain itu ada kalau Sobat Bayana di rumah gitu ya, mungkin bisa masak dari pagi-pagi banget gitu ya, masak terus habis itu biar nanti gak perlu masak nasi lagi gitu Sobat Bayana, tinggal masak lauknya aja. Terus habis itu mungkin pekerjaan rumah bisa banget dicicil ya Sobat Bayana satu persatu gitu ya, biar nanti gak numpuk gitu ya waktu mati listrik gitu. Nah, Sobat Bayana semuanya pastinya ini semua menjadi penghalang banget ya buat aktivitas seperti biasa, menggunakan aktivitas ataupun peralatan elektronik dengan lancar gitu ya. Ini menjadi penghalang ya Sobat Bayana. Apalagi untuk yang jualan-jualan ataupun penjual-penjual es, penjual minuman ataupun penjual makanan di biasanya di pinggir-pinggir jalan tuh Sobat Bayana, yang menggunakan alat elektronik juga. Nah, itu juga terhalang atau terganggu nih Sobat Bayana. Nah, semoga semua ini tetap cepat stabil ya Sobat Bayana, cepat pulih kembali gitu ya dari pemadaman listrik bergilir ini gitu ya, yang mungkin menimbulkan kerugian atau ketergangguan untuk semua hal gitu ya, mulai dari rumah tangga, mulai dari UMKM kecil, pengusaha kecil, sekolah, instansi, dan semuanya gitu ya, mengalami ketergangguan dan kerugian. Nah, Sobat Bayana semuanya, semoga dari semua ini mengambil dampak positifnya juga, mengambil makna atau tetap bersyukur gitu Sobat Bayana kalau listriknya masih sempat menyala gitu, daripada dipadamkan berhari-hari gitu Sobat Bayana gak dinyalakan sama sekali. Lebih baik bergilir seperti ini gitu ya, tapi lebih baik lagi segera stabil ya Sobat Bayana. Siapa sih yang gak ngarepin stabil ya Sobat Bayana, apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan gitu ya, apalagi juga liburan sekolah gitu. Untung aja liburan sekolah, tapi Sobat Bayana kalau enggak mungkin pembelajaran di sekolah bisa terganggu gitu ya, yang biasanya belajar di kelas pakai kipas gitu ya. Kalau gak ada kipas, anak-anak tuh berkeluh kesah dan gak mau belajar. Waduh, bingungin sekali Sobat Bayana. Terus biasanya di sekolah ada internet, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, itu bisa mempengaruhi pembelajaran juga. Nah, Sobat Bayana boleh banget diceritain apa aja sih ketergangguan Sobat Bayana alami, ataupun kesiapan ya Sobat Bayana sudah siapin untuk acara ataupun
agenda pemadaman listrik bergilir mendadak ini. Nah, sobat Buana boleh banget di spill di 08 563 45 45 45.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga, nah itu butuh namanya listrik, untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga, ya itu kalau jam-jamnya nggak ada mas ya, ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu, tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Yang tadi udah namanya Sobat Bahana semua yang ngobrol santai atau ngopi spesial juga di pagi hari ini. Jangan lupa untuk ngopi juga nih Sobat Bahana di cuaca yang lumayan dingin ini Sobat Bahana Bila merasakan. Tapi gak gira-gira banget ya di pagi hari ini. Tapi Sobat Bahana ngerasa gak sih kalau kemarin tuh mendungnya agak gelap nih Sobat Bahana? Bila kira tuh akan hujan nih Sobat Bahana setelah sekian lama gak hujan gitu ya. Tiba-tiba gak jadi Sobat Bahana terang kembali gitu ya. Padahal kalau siang hari Bila akhir-akhir ini tuh ngerasa panas banget, gak bohong nih Sobat Bahana. Entah karena listrik ya atau pengaruh listrik juga tuh Sobat Bahana. Untung aja di daerah Bila tuh kemarin belum ada pemadaman bergilir gitu, belum jadi giliran. Nah siang hari bisa masih bisa menikmati kipas, sejuknya kipas sih Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana yang siang hari gak bisa menikmati sejuknya kipas gitu ya, tetap semangat ya Sobat Bahana, tetap menjalani aktivitas seperti biasa sampai nanti selesai gitu. Semangatnya jangan turun gitu ya. Nah Sobat Bahana, selain tadi beberapa benda ataupun hal gitu yang Bila sampein untuk menjadi persiapan saat mengalami pemadaman listrik mendadak gitu ya Sobat Bahana. Nah ini ada juga beberapa hal gitu ya yang harus di hal kecil tapi mungkin harus diperhatikan ya Sobat Bahana. Mulai dari uang cash nih Sobat Bahana. Kenapa uang cash? Tapi karena sekarang tuh Sobat Bahana banyak sekali coffee shop ataupun minimarket ataupun koko toko ya sekarang itu pakai pembayaran QRIS ya Sobat Bahana. Nah tapi kalau nggak ada sinyal ataupun internet itu susah banget. Jadi Sobat Bahana yang uangnya masih di saldo semua tuh buruan ditarik kasih kalau menurut Bila ya Sobat Bahana, biar nggak susah nanti kalau mau belanja apa-apa gitu. Nah itu hal kecil tapi jarang orang yang kepikiran sih Sobat Bahana, karena mikirnya neng punya uang yang di saldo tuh ya udah gitu, tenang kemana-mana. Padahal kalau mati listrik juga sinyalnya agak susah sih kadang Sobat Bahana. Nah itu dia, walaupun kita punya kota tapi tetap susah. Nah buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, semoga tetap sudah menyiapkan persiapan-persiapan ini ya. Kalau belum Bila ingetin deh, ayo disiapin Sobat Bahana semuanya, biar nanti gak mendadak-dadak dan biar nanti waktu pemadaman listrik bergilir di daerah Sobat Bahana, Sobat Bahana sudah siap sedia gitu menghadapinya. Tinggal rebahan aja nunggu listriknya nyala gitu. Nah Bila akan kembali setelah yang satu ini Sobat Bahana, pastinya nanti Bila akan ngajak ngobrol lagi Sobat Bahana semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana. Nanti kalau mau ngobrol ataupun punya pertanyaan dan cerita, boleh banget langsung aja di 085634545545.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey.
1: What's wrong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dek nen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bana semua dari tadi jam 6 gitu ya. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit gitu ya buat Bila nemenin Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Nah Sobat Bana, selain beberapa persiapan tadi gitu ya, Bila masih ada nih persiapan yang mungkin tadi ketinggalan dari Sobat Bana yang satu ini gitu ya. Tadi katanya ada dari kipas angin portable Kak. Nah itu membantu banget buat yang siang-siang udah gak bisa ngerasain sejuknya kipas angin. Nah Sobat Bana, tahu gak sih kipas angin portable yang zaman sekarang tuh banyak banget dijual di toko-toko offline store ataupun online shop gitu Sobat Bana. Masih tahu kan kipas angin kecil gitu yang pakai baterai tuh Sobat Bana, itu bisa jadi alternatif ya buat yang kalau tidur siang harus pakai kipas gitu ya Sobat Bana. Jadi bisa dicas dulu, habis itu nanti kalau udah penuh ya udah, kalau itu ketika mati lampu dinyalain aja buat tidur. Nah kipas angin portable itu pasti banyak sekali nih Sobat Bana bentuknya ataupun ukuran-ukurannya, mulai yang kecil sampai yang besar. Nah Sobat Bana bisa banget beli deh gitu buat kesediasiapan gitu ya saat mengalami mendadak mati listrik gitu. Selain lampu, lilin, senter, kipas angin portable, terus habis itu stok air, stok baterai HP, power bank gitu Sobat Bana. Sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin masih ketinggalan di Sobat Bana. Sobat Bana yang tahu gitu apa aja sih persiapan ya, persiapan untuk kita semua bisa siap gitu Sobat Bana saat menghadapi ataupun saat ada mati listrik ataupun pemadaman listrik bergilir mendadak gitu ya Sobat Bana. Nah pastinya ini semua tuh Sobat Bana harus bisa gitu memanajemen apa aja benda ataupun yang harus diisi gitu ya Sobat Bana mengalami ataupun daerah Sobat Bana terjadwal mati listrik bergilir ini. Semoga Sobat Bana semuanya yang mengalami hari ini atau yang terjadwal hari ini gitu ya, bisa banget nih persiapannya disiapin ya Sobat Bana. Satu rumah itu harus udah berkomunikasi gitu ya. Nanti siang mungkin mati listrik gini-gini harus siapin. Mungkin baterai HP-nya adik, baterai HP-nya ayah atau bundanya gitu disiapin. Mungkin gak, kalau ada yang habis gitu gak habis semua gitu Sobat Bana masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lain gitu. Takutnya terjadi apa-apa juga nih Sobat Bana. Nah semoga yang mati listrik hari ini juga gak sampai malam-malam banget gitu ya. Malam hari nanti bisa nikmati lelahnya hari ini gitu ya Sobat Bana dengan nikmat ataupun dengan tenang gitu ya. Malam-malam menikmati lelahnya hari ini dengan keadaan mati listrik nih Sobat Bana. Mungkin siang hari gak bisa tidur, sorenya ngantuk banget, terus siang hari harus kerja ekstra karena tidak ada alat elektronik gitu Sobat Bana. Nah itu dia. Nah semoga Sobat Bana semuanya dari kegiatan ataupun agenda mati listrik bergilir ini nih Sobat Bana mendapatkan suatu dampak positif juga. Gak hanya dampak negatif Sobat Bana yang didapatkan gitu ya, gak hanya dampak kerugian dan ketergangguan dan dia tidak nyamanan gitu ya, masih ada dampak yang lain, dampak positifnya mungkin bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga gitu ya, bisa bekerja sama dengan keluarga. Bagaimana caranya menyiapkan kesiapan nanti saat mati listrik mendadak, bagaimana mengisi waktu luangnya di saat nanti mati listrik itu ya, masih ada ngapa-ngapain. Nah Sobat Bana semuanya bisa banget ini menjadi momen bersama keluarga-keluarga atau teman-temannya nih Sobat Bana, bagaimana cara kita untuk menghadapinya gitu, pastinya dengan tabah dan sabar kalau menurut Bila sih. Nah Sobat Bana semuanya nanti bisa banget cerita sama Bila di pagi hari ini, masih ada waktu sekitar 15 menitan ya Sobat Bana untuk cerita sama Bila di pagi hari ini, pastinya di Bahan FM Mawi di 085-6345-4545. Nah kalau mau ngobrol langsung juga masih bisa Sobat Bana, langsung aja gitu ya calling-calling ataupun telepon Bila di 085-6345-4545.

0: Kitty.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana ternyata berakhir sudah gitu ya, siaran pagi sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu yang udah gabung di pagi hari ini bersama Bila. Nah, ternyata berakhir sudah dan Bila mau pamit undur diri nih Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Indonesia tidak lagi mengimpor beras, jagung, dan juga gula. Sobat Bana, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono memastikan Indonesia telah berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula. Sobat Bana, dalam keterangannya di Rabu 24 Juni kemarin, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana, menurutnya Indonesia tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan yang strategis dan pemerintah ini akan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan juga berkelanjutan. Sobat Bana, menurutnya pemerintah juga terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, kemudian memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian ini semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Sobat Bana, Sudaryono menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa. Dia memastikan pemerintah terus mempercepat revitalisasi irigasi secara bertahap hingga tahun 2029. Sobat Bana, perbaikan irigasi ini akan meningkatkan indeks pertanian sehingga petani bisa menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Sebat 5FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Senang banget bisa menemui Sobat Bana lagi. Ya, mudah-mudahan Sobat Bana juga ikutan seneng deh kalau pagi hari ini ketemu sama Lila lagi gitu ya. Buat menikmati ngopi spesial ini pagi hari ini Sobat Bana, Kamis di 25 Juni. Oke, dari Tonojo 119 Ngawi, selama 2 jam sampai jam 10 pagi, seperti biasa Lila bakal ajakin Sobat Bana untuk menyusuri sejarah, momen penting yang terjadi di hari ini. Sobat Bana juga Lila kasih kesempatan untuk berbagi informasi, dan jangan lupa juga ini bisa berbagi tanggapan atau pendapatnya. Topik kita hari ini masih berhubungan dengan pemadaman listrik nih Sobat Bana, yang lagi banyak banget dirasain gitu ya. Ya Sobat Bana, sebenarnya sudah siap gak sih kita menghadapi pemadaman listrik yang mendadak gitu? Oke, boleh diceritain di sini, kita tunggu juga di Ngopi Spesial ya. Sekali lagi waktunya banyak banget sampai jam 10 mungkin nanti.

0: Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Gempa dahsyat ya, magnitudo 7,5 ini mengguncang Venezuela dan bangunan-bangunan runtuh Sobat Bahana di Caracas. Nah, dua gempa bumi kuat nih yang mengguncang Venezuela secara beruntun pada Kamis pagi ini Sobat Bahana, 25 Juni 2026 ya. Dan guncangan ini menyebabkan sejumlah bangunan runtuh di ibu kota Caracas dan tentu saja memicu kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah. Sobat Bahana, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat USGS, gempa pertama ini berkekuatan 7,1 magnitudo terjadi di sebelah barat wilayah Moron gitu ya, kota yang berada di pesisir Karibia Venezuela. Ini sekitar 168 km dari ibu kota Caracas. Nah, pusat gempa sendiri berada pada kedalaman 22 km di bawah permukaan laut. Buat benar hanya berselang 1 menit saja, gempa kedua yang lebih kuat ini dengan magnitudo 7,5 kembali terjadi, kembali mengguncang juga kawasan yang sama Sobat Bahana. Untuk epicentrum gempanya ini berada di 16 km barat daya Moron dengan kedalaman 10 km. Buat Bahana, kedua gempa ini menjadi salah satu yang terkuat ya, yang pernah melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad terakhir gitu. Gempa ini terjadi sesaat setelah jam 18 waktu setempat, atau kalau di Indonesia berarti hari Kamis pagi ini gitu Sobat Bahana. Oke, ini sekedar informasi yang juga kita hadirkan pagi hari ini Sobat Bahana. Terus ya, kita tunggu nih informasi-informasi dari Sobat Bahana, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalanan, atau ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, bisa banget nih ya. Kita tunggu info kirimannya ke bisa di-share seperti biasa juga di 0856 3454545. Bisa lewat lewat pesan tag, bisa voice note, tapi kalau lebih abdul nih kirim videonya gitu ya. Nanti kita bakal up lagi untuk Sobat Bahana yang lain. Oke, baik Sobat Bahana, sudah 14 menit dari jam 8 pagi yang mungkin baru saja gabung stay menikmati ngopi spesial. Nah, pagi ini barengan Lila lagi. Kita tunggu juga komentar atau pendapatnya.

Kira-kira udah siap belum sih kalau ada pemadaman listrik secara mendadak itu, Sobat Bana? Gimana sehari-hari? Udah nyiapin diri belum menghadapi situasi seperti itu? Kita tunggu di sini ya, bisa di-share 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, Sobat Bana, ngomongin peristiwa bersejarah atau peristiwa penting yang pernah terjadi di tanggal 25 Juni. Ternyata banyak banget gitu. Baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga beberapa peristiwa penting yang terjadi di mancanegara gitu ya. Nah, kalau di tanah air salah satunya adalah kelahiran dari Presiden Baharudin Yusuf Habibie gitu. Sobat Bana, 25 Juni gitu ya. 25 Juni juga diwarnai dengan meninggalnya King of Pop gitu dunia gitu ya. Michael Jackson yang juga meninggal dunia di tanggal King of Pop gitu di tanggal 25 Juni. Oke, kita mulai dulu nih Sobat Bana dengan momen meninggalnya King of Pop Michael Jackson, Sobat Bana, di 25 Juni tahun 2009. Michael Jackson ini nih, Sobat Bana, sepanjang hidupnya dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat ya. Dikenal sebagai King of Pop yang mempopulerkan gaya berdansa yang disebut dengan moonwalk gitu, Sobat Bana, yang menjadi ciri khasnya ya. Dan albumnya Thriller nih yang rilis di tahun 1982 adalah album terlaris sepanjang masa, Sobat Bana. Terlaris sepanjang masa di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Sobat Bana, karirnya sendiri dimulai pada usia 5 tahun ya sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson 5 yang meluncurkan album solo pertamanya tuh di Got to Be There, Sobat Bana, tahun 1971. Kemudian setelah itu dia bersolo karir dan menelurkan banyak karya-karya yang fenomenal gitu ya, yang dikenang sampai saat ini terutama oleh para penggemarnya tentu saja. Oke, itu dia kelahiran sang King of Pop, Sobat Bana, Michael Jackson, di 25 meninggalnya Michael Jackson di 25 Juni tahun 2009.

0: burger ya?
1: Ya, makasih.
0: Ah, sama-sama.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
6: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
8: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, dan lagi pemadaman listrik bergilir gitu, Sobat Bana. Nah, sewaktu-waktu mungkin juga melanda daerah kita, karena di Ngawi sendiri juga udah banyak yang sudah ini mendapatkan giliran pemadaman listrik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Sobat Bana sudah siapkah untuk menghadapi pemadaman listrik secara mendadak? Nah, boleh diceritain di sini mungkin ya. Mungkin bisa berbagi tipsnya gitu. Silakan kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke deh Sobat Bahana, kita kembali ke catatan sejarah hari ini ya. Apa yang terjadi di tanggal 25 Juni. Nah, ini adalah salah satunya Perang Korea. Sobat Bahana, Perang Korea yang dimulai dari 25 Juni 1950 dan berlangsung sampai 27 Juli 1953. Berarti lebih dari 3 tahun gitu ya. 3 tahun lebih dikit lah gitu. Nah, konflik ini melibatkan Korea Utara yang didukung oleh Republik Tiongkok dan Uni Soviet melawan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu PBB yang lain gitu. Buat banget perang ini nih merupakan salah satu contoh proxy war gitu ya, antara kekuatan komunis dan juga blok barat. Nah itu dia Sobat Bana, berlangsungnya perang Korea yang dimulai dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Oke, catatan-catatan sejarah lain masih bakal kita hadirkan lagi di sini. Jadi silakan bisa terus gabung ya di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Buat Bana juga bisa lagi pada demam bola gitu kan. Bisa dapetin info-info terbaru juga di ajang Insa Piala Dunia 2026 yang dihadirkan di Radio Bana FM setiap hari nih Sobat Bana ya, dari di setiap jam 7 pagi, jam 1 siang dan juga di jam 9 malam Sobat Bana. Oke, yang lagi sibuk nih untuk mendaftarkan putra-putrinya sekolah ya, mungkin masuk sekolah yang baru atau naik kelas, pasti semuanya pada sibuk mempersiapkan. Nah, ini ada aturan baru MPLS 2026 loh Sobat Bana, dan sudah resmi gitu ya, kalau segala bentuk perpeloncoan itu dilarang, termasuk juga pungutan. Sobat Bana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini sudah mengeluarkan panduan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi murid baru yang mulai berlaku 3 Juni 2026, dan ini agar kegiatan tuh aman dan juga bebas dari kekerasan gitu. Nah, MPLS ini biasanya kan dilaksanakan pada minggu pertama di awal tahun ajaran, dilakukan di lingkungan sekolah. Durasi kegiatannya hanya 5 hari gitu ya. Seragam atau atribut ini tidak memberatkan orang tua atau murid. Nah, ini beberapa ketentuan untuk MPLS gitu. Sementara untuk larangan nih Sobat Bana, perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya, ini benar-benar dilarang ya. Kemudian yang termasuk juga dilarang ini adalah pungutan biaya, kewajiban memakai atribut yang tidak edukatif, melibatkan alumni sebagai penyelenggara, melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Untuk itu orang tua dihimbau ikuti sosialisasi program MPLS untuk memahami alur dan juga maksud kegiatannya. Kemudian bantu anak siap gitu secara fisik dan dengan istirahat dan konsumsi nutrisi yang cukup ya. Awasi pelaksanaan dan pastikan sesuai dengan silabus gitu. Sobat Bana, apa sih sebenarnya tujuan digelarnya MPLS atau diselenggarakannya MPLS gitu? Nah, yang pasti ini bisa mengenal lingkungan sekolah baru, terus membantu adaptasinya juga lebih cepat, dan nih ya, membangun kepercayaan diri untuk memulai proses belajar gitu. Nah, dari data Kemendikdasmen 22 Juni 2026, Sobat Bana, untuk siswa di Indonesia SD tingkatannya ya, ini sebanyak 28,3 juta, kemudian SMP 13,4 juta, SMA 7,1 juta, dan SMK 5 juta. Ini jumlah siswa di Indonesia berdasarkan data Kemendikdasmen di 22 Juni 2026. Yang pasti MPLS ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun komitmen menjadikan sekolah itu sebagai rumah yang aman dan juga nyaman gitu bagi seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
5: Flash News.
10: Sobat Bana, susah payah jinakan Haiti, Maroko akhirnya lolos ke 32 besar. Sobat Bana, timnas Maroko meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Haiti pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 di Atlanta, Kamis 25 Juni. Sobat Bana, dua gol telat dari Sofyan Rahimi dan Jesim Yasin ini memastikan kemenangan skuad singa atas ini, sekaligus juga mengubur harapan Haiti untuk meraih poin perdana dalam sejarah penampilannya pada ajang Piala Dunia. Sobat Bana, meskipun menang, Maroko gagal finish sebagai juara grup C karena Brasil ini berhasil mengalahkan Skotlandia dengan meyakinkan pada pertandingan yang lain. Ruko melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dan berpotensi menghadapi Belanda, Jepang, atau Swedia pada fase gugur. Buat Bana, sementara Haiti ini sudah dipastikan tersingkir sebelum pertandingan ini, tapi tampil berani dan sempat dua kali meraih keunggulan atas Maroko. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
5: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sudah nampak nih. Ya, Sobat Bahana, yang mungkin ini bekerja juga sebagai ojol gitu ya, ojek daring. Nah, ini untuk dua perusahaan aplikasi ini menetapkan potongan biaya layanan ojek online menjadi 8% nih Sobat Bahana, yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ya. Dan penerapan ini sesuai juga dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh tahun 2026 lalu gitu. Nah, Sobat Bahana, untuk besaran potongan lama kan ini 10 hingga 20%. Nah, untuk yang baru ini 8% diterapkan untuk layanan motor, Gojek dan juga Grab gitu. Dan 92% pendapatan ini untuk mitra pengemudi. Nah, tujuannya apa? Tentu saja untuk mewujudkan skema pembagian hasil yang adil dan juga pembagian hasil yang adil bagi pengemudi ojol. Kemudian meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan pekerja transportasi online, juga membantu mitra pengemudi mengatasi beban biaya operasional harian gitu. Sobat Bahana, potensi atau dampaknya bagi konsumen kira-kira gimana nih? Pasti nanti ada kenaikan biaya layanan gitu ya, juga pengurangan promo dan diskon layanan gitu Sobat Bahana. Nah, untuk bagaimana kebijakan ini akhirnya bisa diambil, Sobat Bahana, Presiden Prabowo ini kan pernah menyampaikan ya, potongan bagi pengemudi ini harus kurang dari 10% dan mengeluarkan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kemudian ini di 1 Mei 2026 ya, saat peringatan Hari Buruh gitu. Kemudian di 5 Mei Danantara ini membeli saham GoTo guna mewujudkan kebijakan itu. 23 Juni 2026, dua perusahaan aplikasi ojol ini mengumumkan perubahan potongan aplikasi dari yang lama Sobat Bahana 10 hingga 20% menjadi yang baru ini hanya 8% saja gitu. Oke, kita masih punya waktu 14 menit lagi, kita masih tunggu juga informasi-informasi yang bisa dibagi. Apapun yang terjadi sekitar kamu bisa kirim informasinya ke sini. Kita tunggu juga tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini. Sudah siap belum sih kalau menghadapi pemadaman listrik yang secara mendadak gitu? Kita tunggu ceritanya, mungkin bisa berbagi tipsnya juga apa yang mesti dilakukan gitu ya. Silakan deh di 085634545 boleh juga lewat medsosnya Bahana. Ayo Sobat Bahana, tanggal 25 Juni ini merupakan hari yang spesial juga di tanah air karena merupakan hari kelahiran dari Presiden Baharudin Yusuf atau B.J. Habibie gitu. 25 Juni 1936 ya. Beliau ini adalah presiden ketiga Indonesia setelah lengsernya Soeharto pada masa reformasi 1958-1959. Nah, Sobat Bahana, Habibie yang menjabat presiden selama 1 tahun 5 bulan ini adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat. Selain itu juga dia adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi ya, dan etnis Jawa. Ini dari garis keturunan sang ibu. Habibie meninggal dunia di 11 September 2019 di usia 83 tahun, meninggalkan berbagai prestasi dan pemikiran yang masih tetap dikenang sampai kini Sobat Bahana. Nah, itu dia di tanah air ya, satu momen penting kelahiran dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Buat Bana, salah satu momen penting yang diperingati di tanggal 25 Juni itu adalah Hari Pelaut Sedunia. Day of the Seafarer gitu ya. Peringatan ini ditetapkan berdasarkan resolusi yang diadopsi dalam konferensi diplomatik tahun 2010 di Manila, Filipina, Sobat Bana, yang juga mengesahkan revisi konvensi STCW, Standard of Training, Certification, and Watchkeeping of Seafarers gitu. Nah, hari ini diperingatinya Hari Pelaut Sedunia ini bertujuan untuk memberikan pengakuan ya atas kontribusi besar para pelaut di seluruh dunia. Mereka ini memiliki peran vital dalam mendukung perdagangan internasional, kemudian menjaga stabilitas ekonomi global, juga memastikan distribusi barang lintas negara ini bisa berlangsung dengan lancar gitu. Setiap tahunnya Sobat Bana, kampanye Hari Pelaut Sedunia ini mengangkat tema yang berbeda-beda. Dan di tahun 2026 kampanyenya difokuskan pada upaya kesulitan, tekanan, dan resiko kehidupan di laut gitu. Baik Sobat Bana, ini informasi terakhir yang bisa kita hadirkan di Ngopi Spesial. Tapi jangan lupa untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya. Sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik secara mendadak Sobat Bana? Kita bakal bahas nanti topiknya di sesi yang kedua. Makanya yang belum kasih pendapatnya buruan ya, bisa share di sini di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi Xpace Radio.
1: Teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang bahwa kita pernah berjuang melewati itu semua, Cek.

0: bangga banget dan terima kasih banget buat Mama, buat Zona. Ini aku ambil sebagai hadiah ulang tahun yang gak akan pernah terjadi sama apapun. Karena buat Zona cuma pernah bilang, Cek, kayaknya gue mau buat lagu deh dari kisah hari. Semoga ini bisa bikin Mama terus berkarya.
1: Amin.
0: Mau dari cerita siapapun, inspirasinya mau dari Mamang sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang juga dari Instagram, kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah tanggapan Komnas HAM terkait Taufik Hidayat yang siksa dan sekap pacar selama 3 tahun. Sobat Bana, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah ini turut memberikan komentarnya terkait kasus Taufik Hidayat yang diduga menganiaya dan menyekap wanita inisial YTH di Bandung. Sobat Bana, Anies memandang perbuatan yang dilakukan Taufik Hidayat ini sangat tidak manusiawi. Sobat Bana, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini sangat tidak manusiawi, keji, bahkan mengontrol posisi korban. Dan ini memperlihatkan adanya kekerasan berbasis gender dalam pola relasi yang timpang. Sobat Bana, Anies mendukung polisi memproses Taufik Hidayat berdasarkan hukum yang berlaku, namun dia juga meminta para penegak hukum ini harus memberikan efek jera kepada sang pelaku. Sobat Bana, Anies juga berharap kasus Taufik ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak dan diharapkan masyarakat untuk lebih pintar, lebih sadar terhadap sekitarnya. Sobat Bana, Taufik Hidayat ini memang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap pacarnya YTR berusia 29 tahun di Bandung, Jawa Barat. Pelarian Taufik berakhir di Majalaya usai diburu oleh petugas kepolisian. Taufik juga sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas tindakannya. Korban diduga ini mengalami kekerasan fisik selama hampir 3 tahun hingga menderita luka serius di sekujur tubuhnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bayanihan Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung di sini, welcome yang udah stay-nya dari tadi. Makasih banget udah setia barengan Lila. Kita masih menikmati ngopi spesial ya pagi hari ini sobat Bana di Kamis 25 Juni. Ya, sobat Bana, seperti biasa nih kalau kita di ngopi spesial sesi yang kedua, kita bakal ngomongin khusus topik kita hari ini gitu. Masih juga berkaitan dengan pemadaman listrik nih sobat Bana ya. Kira-kira kalau kamu nih sudah siap belum sih menghadapi pemadaman listrik secara mendadak gitu sobat Bana? Ya, beberapa waktu terakhir kan memang pemadaman listrik mendadak ini masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Meskipun akhir-akhir ini juga sudah ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya. Kadang sudah ada pemberitahuan sebelumnya, tapi tidak jarang juga listrik padam ini di saat-saat yang nggak diduga gitu loh sobat Bana. Nah, pagi ini kita bakal ngomongin soal itu gitu. Sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik secara mendadak sobat Bana? Karena di era serba listrik gitu ya, sekarang ini hampir semua aktivitas kan bergantung pada energi listrik. Mulai dari pekerja, belajar, masak, sampai berjualan, ini semua gantung ya, sebagian besar ini tergantung pada energi listrik gitu loh. Nah, ketika listrik tiba-tiba padam nih sobat Bana, apakah kita sudah punya persiapan? Apakah di rumah selalu tersedia lampu darurat, mungkin power bank yang sudah terisi penuh, atau mungkin juga sudah menyiapkan alternatif lain agar aktivitasnya bisa tetap berjalan sobat Bana? Silakan nih berbagi cerita dan pendapatnya di sini ya. Kita tunggu di 0856345445445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin, atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahannya Radio Sobat Bahannya. Pemadaman listrik kadang-kadang memang tidak diduga kapan terjadi gitu. Kapan ada pemadaman.

gitu ya. Ya mungkin bisa berbagai faktor sih Sobat Bana, ketika hujan deras, hujan angin, nah bisa aja karena ada instalasi yang terganggu gitu. Tapi memang akhir-akhir ini ada pemadaman secara bergilir gitu loh Sobat Bana. Ya apapun itu alasannya, sudah siapkah Sobat Bana kalau ada pemadaman listrik secara mendadak? Boleh bagi ceritanya di sini. Seberapa siap Sobat Bana jika listrik tiba-tiba padam gitu? Kita tunggu ya. 0856345454545 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpress Radio. Mungkin bisa diceritain juga Sobat Bana, perlengkapan apa yang selalu disiapkan di rumah untuk menghadapi kalau tiba-tiba listriknya padam gitu, atau mungkin ada aktivitas juga yang terganggu gitu karena listrik padam. Boleh nih ya, kita tunggu ceritanya di sini. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 10 pagi. Ya Sobat Bana, pemadaman listrik memang seringkali gak bisa diprediksi sih, sekali lagi ya. Karena itulah penting banget buat kita itu memiliki persiapan sederhana gitu, seperti menyimpan senter di tempat yang mudah dijangkau. Kalau malam-malam tiba-tiba aja mati, kita tahu letaknya ya, gampang nyarinya gitu. Terus mengisi daya ponsel saat baterai mulai menipis gitu. Atau mungkin nih, andon air ya, menyimpan persediaan air gitu loh Sobat Bana. Kalau mungkin juga menggunakan pompa listrik, kalau listriknya mati kan nggak bisa kan, nggak nyala. Jadi harus punya tandon air juga gitu. Karena siapa tahu listrik padam itu justru saat kita sedang bekerja, mungkin sedang memasak, atau bahkan ketika kita siaran daring gitu ya. Nah makanya Sobat Bana harus ada kesiapan sih untuk itu gitu. Bagaimana dengan kamu sendiri Sobat Bana, sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik yang mungkin terjadi secara mendadak? Kita tunggu di sini. Sementara yang udah gabung, halo selamat pagi. Selamat pagi dari Bu Nina ya. Ibu Nina makasih banget. Kalau di rumah sih saya selalu menyediakan lampu emergency dan juga power bank gitu loh Mbak. Soalnya anak-anak kan sering belajar malam juga. Jadi kalau listrik padam ya nggak terlalu panik sih. Lampu emergency-nya sudah siap. Power banknya juga bisa digunakan kalau mungkin daya ponselnya sudah mulai berkurang, jadi bisa digunakan. Ya benar banget nih Bu Nina ya, lampu emergency ini memang jadi perlengkapan wajib sekarang ini, sepertinya seperti itu ya. Apalagi kalau ada anak-anak sekolah di rumah ya, meskipun sekarang lagi libur gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga kan ada sesuatu yang mesti bisa dikerjakannya tuh di malam hari gitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Halo juga saat pagi nih dari Bapak Edi. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi apa nih? Kalau saya tuh paling khawatir listriknya padam saat sedang berjualan gitu Mbak, karena tergantung sama listrik sih. Mau blender es juga kan pakai listrik gitu. Jadi ya susah kalau listriknya mati gitu ya. Nah ini salah satu dampak juga yang dirasakan kalau listriknya padam. Tapi apa yang bisa dikerjakan nih Pak Pak Edi gitu, menghadapi misalkan persiapannya ketika listrik itu mati mendadak gitu, apa yang bisa disiapkan, boleh cerita di sini gitu ya. Karena banyak sih yang dialami banyak keluarga. Jadi aktivitasnya terhenti ketika listriknya padam, makanya harus persiapannya tuh lebih awal juga. Ya kan nggak tahu juga kapan listriknya mati gitu kan. Jadi harus ada persiapan sebelumnya gitu. Oke Pak Edi, tadi mungkin bisa bercerita apa ini persiapannya menghadapi situasi yang tidak diduga datangnya ini. Kita masih tunggu juga ya di sini. Yang lain juga silakan bisa share di Ngopi Spesial.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
7: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
8: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
9: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
10: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
11: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik mendadak? Kita tunggu ceritanya di sini. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan, apa yang biasanya dilakukan bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain gitu ya. Oke, silakan deh, kita masih tunggu di sini di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi dulu. Ini tadi siapa sebentar yang udah masuk ya. Selamat pagi dari Mas Dika. Oke. Ya benar ya, dari Mas Dika. Mana tadi kok hilang? Halo Mas Dika yang ada di Ngawi saja nih. Kalau Mas Dika katanya yang paling terganggu dengan pemadaman listrik mendadak itu pekerjaan saya, Mbak. Karena sehari-harinya kan bekerja secara online. Jadi sekarang tuh saya selalu menyediakan kuota internet dan power bank cadangan. Nah, berarti sekarang udah siap ya Mas Dika kalau menghadapi pemadaman listrik secara mendadak, karena secara Mas Dika tadi kan bekerjanya secara online gitu. Oke, terima kasih nih. Benar sekali gitu, karena di era digital seperti saat ini listrik padam itu bukan hanya soal penerangan saja, tapi juga soal produktivitas gitu ya. Listrik padam, produktivitasnya banyak banget yang terganggu, apalagi yang mengandalkan secara daring, bekerjanya secara online atau secara daring gitu ya. Udah butuh kuota internet. butuh daya juga untuk menjaga peralatannya ini bisa tetap on gitu. Dan resikonya juga nih sebuat mana kalau nggak seperti itu banyak nih kehilangan, mungkin kehilangan konsumen gitu ya, konsumennya jadi beralih ke yang bisa mereka hubungi secara online juga gitu. Terima kasih nih Mas sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.
5: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah penjelasan dari Ancelotti setelah akhirnya mainkan Neymar di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti ini akhirnya memberikan kesempatan bermain untuk Neymar pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia Kamis 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Momen ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia yang berhasil diraih oleh tim Brasil. Bab Neymar kembali tampil bersama Seleção Sobat Bana setelah hampir 3 tahun tidak memperkuat tim nasional. Sobat Bana, masuknya Neymar disambut antusias oleh para supporter Brasil yang memadati stadion di Miami. Sobat Bana, sorai paling meriah ini justru terdengar ketika pemain berusia 30 tahun itu memasuki lapangan. Menurut pelatih asal Italia itu, Sobat Bana, Neymar ini layak mendapatkan kesempatan setelah bekerja keras menjalani proses pemulihan hingga kembali dalam kondisi fisik terbaik. Ancelotti meyakini kualitas yang dimiliki oleh Neymar bisa menjadi senjata penting bagi Brasil dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Nah, Sobat Bahana, pemadaman listrik secara bergilir yang masih juga terjadi gitu ya, terutama di wilayah Jawa. Nah, mau tidak mau, sekarang membuat masyarakat harus siap gitu dengan pemadaman listrik secara bergilir. Mendadak juga mungkin bisa terjadi ya pemadamannya. Nah, kita tungguin nih. Mungkin ceritanya dari Sobat Bahana, sudah siapkah ketika menghadapi pemadaman listrik secara mendadak gitu? Silakan bisa share di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Oh ya Sobat Bahana, hari ini selain gempa bumi yang melanda Venezuela dengan skala yang besar gitu ya, 7,1 dan 7,5, ternyata juga ada gempa bumi yang cukup besar juga melanda wilayah Jepang tapi tidak berpotensi tsunami di Indonesia. Nah, ini kekuatannya 6,8 magnitudo Sobat Bahana, tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,8. Epicenternya terletak pada koordinat 40,23 derajat lintang utara dan 142,09 derajat bujur timur Sobat Bahana ya. Ini mengguncang wilayah di dekat pantai timur Honshu, Jepang, Kamis pagi ini. Sekali lagi, tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia Sobat Bahana. Tadi sekitar ini sih jam 5 lewat 30 atau jam setengah 6 pagi tadi ya. Baik, Sobat Bahana, kita masih punya waktu 18 menit lagi. Silakan nih berbagi ceritanya di sini. Sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik secara mendadak gitu? Bisa jadi persiapannya menginspirasi juga buat yang lain loh Sobat Bahana ya. Oke, halo Bu Sari, terima kasih. Kalau saya sih nggak ada persiapan khusus gitu ya Mbak ya, udah deh mati listrik katanya dinikmatin aja. Kalau listriknya mati mendadak malam-malam gitu ya, biasanya kita justru berkumpul dan ngobrol bersama di teras rumah. Nikmatin aja gitu ya Bu ya. Oke Bu Sari, ada sisi positifnya juga sih sebenarnya. Pemadaman listrik ini justru bisa menjadi momen berkumpul bareng keluarga tanpa gangguan gawe. Tuh kan, biasanya kalau listriknya nyala pasti deh pada sibuk sendiri-sendiri dengan gawenya. Nah, setelah listrik mati bisa ngumpul, bisa ngobrol tanpa sibuk sendiri dengan gawenya gitu Ibu ya. Oke nih, terima kasih buat Ibu yang juga sudah kasih tanggapan atau komennya di sini. Yang lain kita masih tungguin. Silakan bisa di-share lagi nih Sobat Bahana di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Oh ya, kalau ini berkaitan dengan gempa Venezuela pagi ini juga Sobat Bahana, gempa dua kali ya 7,1, satu menit kemudian terjadi gempa yang lebih besar 7,5 magnitudo. Ternyata ini berpotensi menewaskan ribuan orang Sobat Bahana, tetapi Kemenlu ini sudah memastikan kalau 3 warga negara Indonesia ini selamat ya Sobat Bahana. Jadi dalam kondisi aman setelah gempa bumi berkekuatan 7,5 yang mengguncang negara itu ini di Kamis tadi gitu. Kamis pagi ini waktu Indonesia Barat ya Sobat Bahana. Kalau di sana waktu itu hari Rabu 15,04 waktu setempat. Nah, kalau di Indonesia ini sudah masuk ya di hari Kamis, tepatnya di jam 2 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, gempa yang terjadi yang berpusat di wilayah pesisir utara Venezuela ini sekali lagi berpotensi menewaskan ribuan orang Sobat Banda, tetapi 3 WNI ini sudah dipastikan selamat.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, menghadapi pemadaman listrik tidak harus selalu panik ya. Dengan persiapan sederhana dan juga kebiasaan yang baik, kita bisa tetap beraktivitas dengan nyaman juga tentu saja. Terima kasih nih untuk yang sudah gabung memberikan ceritanya juga. Kalaupun belum sempat, nanti bisa gabung ya di Ngopi Bahana, Ngopi Senja ataupun juga di Ngopi Santai. Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 25 Juni. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Gaji 3 bulan belum cair, ratusan buruh pabrik kertas Pakerin gelar aksi di depan gerbang hingga lumpukan jalur Mojokerto Sidoarjo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Ratusan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Senin 22 Juni 2026. Aksi massa ini sempat meluber ke badan jalan provinsi dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat parah hingga lebih dari 300 meter sehingga pihak kepolisian harus segera menerapkan rekayasa berupa pengalian arus serta sistem buka tutup jalan. Ketua PCSPAI FSPMI Mojokerto, Eka Hernawati, mengklarifikasi bahwa para pekerja sebenarnya tidak berniat sengaja memblokade jalan. Namun mereka terpaksa bertahan di luar hingga memadati ruang publik lantaran akses masuk ke dalam area pabrik telah ditutup rapat oleh manajemen menggunakan dua unit kendaraan berat sejak pagi hari. Demonstrasi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam para buruh yang belum menerima pembayaran upah atau gaji berkala selama 3 bulan berturut-turut, terhitung sejak periode Januari hingga Maret 2026.
2: Kenapa kami sampai aksi di sini? Karena kawan-kawan ini masih belum mendapatkan upah Januari sampai Maret. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengamankan aset itu karena kawan-kawan ini belum mendapatkan upahnya. Kami rasakan dan kami lakukan agar perusahaan ini segera membayar upah kami. Ada tekanan-tekanan dari kami ini perusahaan agar segera bisa membayar upah yang tertahan atau upah selama 3 bulan ini.
1: Selain menuntut hak finansial yang tertunggak, massa juga berusaha mengamankan aset perusahaan setelah mendengar rumor adanya rencana penjualan serta pemotongan mesin-mesin produksi secara sepihak sebelum kewajiban kepada pekerja diselesaikan. Kondisi ribuan karyawan ini berada di ambang ketidakpastian kerja akibat adanya konflik internal perusahaan yang melumpuhkan aktivitas operasional, di mana saat ini hanya menyisakan satu divisi soda kimia berisi 400 pekerja yang aktif, sementara 2.000 karyawan lainnya masih terlantar menunggu realisasi janji penyelamatan industri dari pemerintah pusat. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. CKG ungkap tingginya kasus hipertensi dan kurang aktivitas fisik di Magetan.
0: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mengungkap tingginya kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 23% sasaran penduduk dan menemukan sejumlah masalah kesehatan yang cukup menonjol, mulai dari hipertensi, diabetes, hingga rendahnya aktivitas fisik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan capaian pelaksanaan CKG terus berjalan dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih dini.
5: CKG kita di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kalau tidak salah sudah 23% kalau tidak salah di Magetan itu sudah kita lakukan pemeriksaan.
4: Dari hasil pemeriksaan tersebut, hipertensi menjadi salah satu temuan terbesar. Romat menyebut sekitar 40% peserta yang diperiksa menunjukkan hasil tekanan darah yang tidak normal. Selain hipertensi, kasus diabetes juga ditemukan dalam jumlah cukup tinggi. Temuan tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok usia tertentu, melainkan hampir di seluruh kelompok umur yang mengikuti pemeriksaan. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya aktivitas fisik masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lebih dari 90% menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang kurang.
5: Kasus-kasus yang kita temui diantaranya hipertensi, diabetes, kemudian angkanya kalau hipertensi itu ya cukup lumayan besar. Jadi secara umum antara yang normal dan yang nggak normal itu, yang nggak normal mungkin sekitar 40% yang tekanan darahnya tidak normal. Kemudian juga sama, kasus gula darah, diabetes itu juga cukup tinggi.
4: Romat menambahkan hasil CKG yang baru menjangkau sebagian masyarakat sudah menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain hipertensi dan diabetes, pihaknya juga menemukan peningkatan kasus stroke, obesitas hingga masalah kesehatan gigi. Menurutnya perubahan pola hidup masyarakat menjadi faktor utama di balik meningkatnya berbagai penyakit tersebut. Kurangnya aktivitas fisik, rendahnya konsumsi air putih serta pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 150 miliar mengendap, DPRD Ngawi minta Silpa digunakan untuk program prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, DPRD Kabupaten Ngawi resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Ngawi. Dalam pembahasan tersebut, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar menjadi perhatian utama sejumlah fraksi. Rapat paripurna tidak hanya mengagendakan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tetapi juga diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap RANPERDA yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Wana Kartiko, mengatakan nilai SILPA yang cukup besar menjadi catatan penting karena berasal dari pagu anggaran sekitar 2,427 triliun, dengan realisasi mencapai 2,423 triliun selama tahun anggaran 2025. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan terbentuknya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama sisa belanja langsung dari kegiatan fisik dan program yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
7: Eksekutif terhadap panel fraksi-fraksi yang menanyakan tentang SILPA, bahwa SILPA itu nanti akan digunakan untuk akselerasi

0: Silpa Fikos.
1: Ia menambahkan pemerintah daerah juga mengikuti arahan Kementerian Keuangan terkait pentingnya pencadangan anggaran bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai kondisi ke depan. Dengan persetujuan DPRD, Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kini tinggal menunggu proses penetapan menjadi peraturan daerah yang akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pasokan melimpah saat program MBG libur, harga cabai di Lamongan anjlok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
3: Baik, terima kasih Sobat. Pasar tradisional Sidomulyo Kabupaten Lamongan mengabarkan kondisi terkini terkait dinamika harga bahan pokok di wilayah Lamongan. Fenomena menarik terjadi di pasar Lamongan. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur, terutama cabai, dilaporkan kompak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Penyebab utamanya adalah efek domino dari liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut keterangan para pedagang, selama program MBG berjalan, dapur-dapur umum menjadi konsumen utama yang menyerap pasokan dalam jumlah besar. Namun, saat program ini libur, permintaan pasar menurun drastis, sementara pasokan dari petani lokal justru melimpah, sehingga memaksa harga terkoreksi turun. Sebagai gambaran, cabai merah keriting yang sebelumnya dengan harga Rp55.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai merah besar ke angka Rp23.000 serta cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilogram. Menyikapi hal ini, Unit 2 Ekonomi Intelkom Polres Lamongan telah melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Hasilnya, pihak kepolisian memastikan bahwa stok bahan pangan secara keseluruhan di Lamongan dalam kondisi aman. Pihak Polres Lamongan juga berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sekaligus memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
5: Mboten. Nek kenali koyok sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas

0: kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Terus 4,5 FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Suasana yang begitu panas ya. Lagi-lagi panas terus ya nih Kota Ngawi ya. Mudah-mudahan adem terus ya kalau kita nonton videonya Radio Ban FM Ngawi melalui X-Space Radio ataupun mulai live streaming di www.banfmngawi.com ya. Jangan lupa juga ya, topik kita hari ini pemadaman listrik bergilir. Ini bagi pelaku usaha kecil itu apa dampaknya ya. Nah, untuk pemadaman listrik bergilir ini ya, dampaknya bagi pelaku usaha kecil itu apa. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 08563454545 dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga ini yang mungkin mau kredit ini ya di Bank UMKM Jawa Timur, khususnya pelaku usaha ini ya butuh modal. Nah, ini dia solusinya Bank UMKM Jawa Timur. Ada 4 macam kredit, tinggal pilih. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Yang angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini jangka waktunya 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, kalangan untuk kontraktor, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lipita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil itu apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Pasti dampaknya kalau ada pemadaman listrik bergilir bagi pelaku usaha kecil ya, dampaknya tuh apa gitu ya. Nah, sudah gabung ya, terima kasih banget tadi ya, dengan adanya listrik bergilir ini ya, dampaknya apa bagi pelaku usaha ya. Nah, yang paling terasa tuh kulkas mati, jualan minuman dingin jadi sepi karena es cepat mencair. Terima kasih Mbak Rina udah gabung ya. Terus dari Pak Darto, saya punya usaha fotokopi, kalau listrik padam otomatis tidak bisa melayani pelanggan sama sekali. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Warung makan jadi repot karena kipas dan dispenser tidak bisa dipakai saat ramai pembeli. Dari Mas Budi, terima kasih. Yang ada di Mantingan, usaha laundry paling terdampak mesin cuci dan setrika tidak bisa digunakan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih di ajang Ngopi Bahana bersama Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi dari Pang UMKM Jawa Timur. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit. Jaminannya itu tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Pak UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, nanti masih ada informasi-informasi dari Pak UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini, yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Biasanya kalau jam segini tuh hari makan siang ya, makan siang. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan, deposito di jaminan LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Kening, Jalan Piki Sudono Ngenengawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini adanya pemadaman listrik gilir ya, apa namanya, bagi pelaku usaha. Apalagi ini aku usaha kecil gitu ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Selamat siang juga, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar ya. Yang sudah gabung, terima kasih yang udah gabung ya. Ini dari Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi. Saya punya warung makan rice cooker mati, membuat nasi cepat basi, cepat habis dan harus masak. Maksudnya ini mungkin nasinya cepat basi mungkin ya ini ya. Harus masak ulang pakai kompor. Terima kasih Anton, terima kasih. Usaha las berhenti total kalau listrik padam karena semua alat menggunakan listrik ya. Terima kasih banget ya. Dari Bu Siti yang ada di Mantingan, Mixer toko kelontong tidak bisa bekerja maksimal, khawatir stok makanan beku rusak. Dari Mas Rudi yang ada di Karangjati, terima kasih Mas Rudi udah gabung ya. Pemadaman membuat produksi usaha sablon jadi terlambat karena mesin tidak bisa digunakan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti jam 1 ada ajang lensa olahraga Piala Dunia gitu ya. Dan tentu saja mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini ya? Nah Sobat Bahana semuanya, kali ini masih bareng Lupita Bahana di ajang Lensa Piala Dunia yang akan mengulas tentang tim dan pemain sepak bola yang akan berlaga pada 25 Juni 2026 ya. Nah Sobat Bahana semuanya, kita akan mengulas tentang persaingan di fase grup semakin panas ya. Setiap gol, setiap poin, bahkan selisih gol kini sangat menentukan nasib tim menuju babak 32 besar. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan ya. Nah, laga pertama yang mencuri perhatian adalah duel antara tim kuat Eropa Jerman menghadapi Ekuador. Jerman tampil sangat meyakinkan sepanjang fase grup dengan produktivitas gol yang sangat tinggi. Rotan tertuju pada striker tajam Dennis Undav yang sedang bersaing dalam perebutan sepatu emas berkat performa impresifnya di turnamen ini. Nah, di pertandingan lainnya ya, ini ada Jepang akan menghadapi Swedia dalam duel penentuan grup F. Jepang datang dengan modal luar biasa setelah kemenangan telak atas Tunisia, sementara Swedia juga ingin mengamankan tiket ke fase gugur. Nama pemain seperti Takefusa Kubo diprediksi menjadi pembeda dalam laga ini. Kemudian ada pertarungan antara Belanda melawan Tunisia. Nah ini paling ditunggu ini ya. Belanda tampil ganas sepanjang fase grup dan berpeluang besar mengunci posisi puncak klasemen grup F. Kalau menarik, tuan rumah bersama Amerika Serikat akan berhadapan dengan Turki. Nah, ini dukungan publik dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi Amerika Serikat yang ingin memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Sementara itu, laga hidup mati juga akan tersaji saat Paraguay menghadapi Australia. Nah, kedua tim ini dipastikan bermain habis-habisan demi menjaga asa lolos dari grup D ya. Dan mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus ya di ajang Lensa Piala Dunia kali ini ya, Sobat Bahana semuanya. Pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, atau mungkin lagi sibuk juga ini ya dengan segala aktivitas ya, jangan lupa simak Lensa Piala Dunia setiap jam 1 siang. Nah Sobat Bahana, nanti ada jadwal ya, jadwal pertandingan pada Jumat 26 Juni 2026 ya, jam 3 pagi di grup E nanti ada Jerman melawan Ekuador. Nah ini jago saya Jerman. Terus jam 3 pagi lagi di grup E ada Surasel melawan Pantai Gading. Ada lagi jam 6 pagi di grup F ada Belanda melawan Tunisia ya, ini jam 6 ya besok ya. Ada lagi jam 6 pagi, nah ini yang jagoin Jepang ini ya, ini wakil dari Asia. Jam 6 di grup F ada Jepang melawan Swedia. Terus ada lagi jam 9 di grup D ya, ada Turki melawan Amerika Serikat ya, tim tuan rumah ini pasti juga ramai ya. Terus ada lagi jam 9 di grup D ada Australia melawan Paraguay gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya, mudah-mudahan juga masih tetap semangat terus ya di siang hari ini yang mungkin lagi perjalanan ya selama siang semuanya. Nah Sobat Bahana, itulah ulasan singkat pertandingan dan para pemain yang bakal menghiasi panggung Piala Dunia 2026. Hari ini siapakah yang akan tersenyum di akhir laga? Dan siapa yang harus mengubur mimpi lebih awal? Semua jawabannya akan tersaji di lapangan hijau pastinya ya. Jangan lupa nonton Piala Dunia. Nah, saya Lupita Panda pamit undur diri dari program Lensa Piala Dunia 2026. Tetap bersama Radio Ban FM Ngawi. Sahabat informasi dan hiburan, sampai jumpa di ulasan berikutnya di jam 1 siang ya besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi Sobat Bana. Setelah tadi ada lensa Piala Dunia ya, saatnya kembali lagi di

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin, atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: RUPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
7: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
8: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
9: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026 karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
16: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Gracias.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu, jangan lupa topik kita hari ini, dampak pemadaman listrik bergilir, apa dampaknya bagi pelaku usaha. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget buat Pak Arif ya. Kerugian terbesar bukan hanya omset turun, tapi pelanggan bisa beralih ke tempat lain yang tetap buka. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Nina ini ya, terima kasih Mbak Nina. Roti kesulitan memenuhi pesanan karena oven listrik tidak bisa digunakan. Jadi Pak Selamat yang ada di Gereh, terima kasih Pak Selamat. Biaya operasional bertambah karena harus menyalakan genset untuk tetap buka. Terima kasih banget ya udah gabung. Terus dari Dian yang ada di Karanganyar, pemadaman membuat pesanan online terlambat diproses karena sinyal internet ikut terganggu. Terima kasih Riko yang ada di Ngerambe, terima kasih usaha servis elektronik jadi terhambat karena alat pengujiannya membutuhkan listrik, katanya gitu. Terima kasih banget Iko yang ada di Ngerambe. Terus dari Buwati ya, terima kasih Buwati udah gabung. Pendapatan toko minuman dingin turun karena pelanggan mencari tempat lain. Dari Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar ini ya. Selamat siang Pak Lupita, selamat bertugas ya, terima kasih banget. Pengisian ulang galon air harus berhenti sementara saat listrik padam. Dari Mbak Mira juga, terima kasih salon kecantikan jadi tidak bisa melayani pelanggan karena alat hair dryernya dan catoknya tuh mati. Dari Mas Nanda yang dari Pangkor ya, usaha percetakan harus menunda pesanan pelanggan sampai listrik menyala kembali. Terima kasih Mas Nanda udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Pak Heru yang dari Kedunggal, terima kasih banget. Produktivitas bengkel menurun karena beberapa peralatan memakai listrik ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mbak Yuni yang ada di Jogorogo, jualan frozen food bikin was-was saat listrik padam lama karena produk bisa rusak. Dari Mas Eka yang dari Padas, terima kasih. Usaha laundry paling terdampak karena mesin cuci dan setrika tidak bisa beroperasi. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Baik sobat mana semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Terus dari Mbak Lina ini yang ada di Widodaren, terima kasih. Pelanggan di konter HP berkurang karena layanan cetak dan akses internet terganggu. Di Mas Rudi, terima kasih. Pemadaman membuat produksi usaha sablon jadi terlambat, usaha sablon maksudnya ya, karena mesin tidak bisa digunakan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Kopi Bahana. Nah sobat penas semuanya, jangan lupa juga nanti ya nonton di Piala Dunia. Untuk jadwalnya jam 3 pagi di grup E, nanti ada Jerman melawan Ekuador. Di grup E juga jam 3 pagi sama ya jamnya, Surasau melawan Pantai Gading ya. Terus ada lagi jam 6 nanti Belanda di grup F ini ya, Belanda melawan Tunisia, ini rame pastinya ya. Terus jam 6 grup F ada Jepang melawan Swedia ya. Jam 9 di grup D ada Turki melawan Amerika Serikat. Jam 9 lagi sama jamnya ya, di grup D ada Australia melawan Paraguay jam 9 ya. Nah, pokoknya saksikan semua pertandingan Piala Dunia 2026. Sebetulnya semuanya sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Kopi Bahana edisi hari ini ya, hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
7: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin, atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
6: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Santer popo ya. Jolai kerupuk besok.
1: Guru orang hati.
2: Mungkin gue balik.
3: Center kulit. Wah, nom kok ngono.
4: Di sini-sini. Sini semangat.
3: Nom mana apa kok ini?

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

thông minh đánh một bả cho nó xí cái bả ở cô.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih

0: Sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
11: Dari tadi kamu diem terus. Kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
12: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama teman cewek kamu.
11: Hah? Apaan sih? Emang penting ya hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
12: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melakukan...

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Hasrat ingin miliki motor CB, seret dua remaja Lamongan ke sel tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dua remaja asal Kabupaten Lamongan berinisial MAY yang berusia 15 tahun asal Kecamatan Deket dan rekannya FAP yang berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi terpaksa diringkus oleh jajaran kepolisian setelah terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban berinisial AC yang berusia 18 tahun. Aksi nekat ini dilancarkan di sebuah warung kopi di kawasan Desa Blawirejo, Kecamatan Gedongpring, Kabupaten Lamongan. Motif utama tindak kriminal ini didasari oleh hasrat pelaku MAY yang sangat ingin memiliki sepeda motor jenis CB, sehingga ia memanfaatkan situasi kelengahan warung kopi yang dijaga setelah mengetahui bahwa korban sudah cukup lama meninggalkan kendaraannya yang sedang mengalami kerusakan mesin di lokasi tersebut. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman memaparkan pada Rabu 24 Juni 2026 bahwa kedua pelaku membawa kabur kendaraan roda dua tersebut secara bersama-sama dengan cara didorong secara manual dari warung kopi menuju rumah FAP di Kecamatan Sukodadi untuk diperbaiki agar bisa digunakan demi kepentingan pribadi. Penangkapan para pelaku berhasil diungkap dengan cepat oleh Polsek Gedongpring berkat petunjuk dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara yang berhasil mengidentifikasi profil wajah mereka. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, kedua remaja ini dijerat dengan pasal 476 dan atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, di mana proses hukum untuk pelaku MAY yang masih di bawah umur akan diserahkan secara khusus kepada unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. BPS Magetan kerahkan 789 petugas untuk sensus ekonomi tahun 2026. Sasar 318.000 keluarga dan usaha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 789 petugas yang akan mendata sekitar 318.000 keluarga dan unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan sensus kali ini berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Jika sensus ekonomi terdahulu hanya menyasar pelaku usaha, namun pada tahun 2026 pendataan juga menjangkau rumah tangga untuk menangkap perkembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Samsudin menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha yang ada di masyarakat, tetapi juga memotret perubahan pola aktivitas ekonomi yang kini banyak bergeser ke ranah digital. Yang mencontohkan munculnya profesi baru seperti kreator konten, pelaku usaha daring, hingga pekerja ekonomi digital yang tidak memiliki tempat usaha tetap namun memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
3: Kenapa sih sekarang itu kok sensusnya harus mensasar keluarga? Karena ya pergeseran ekonomi yang dulunya konvensional menjadi digital ya. Dan digital ekonomi, kemudian juga adanya ekonomi yang e-commerce yang berkembang di cepat karena ada stimulan dari pandemi kemarin ya, sehingga cukup besar itu menteri stimulan agar berubah menjadi digital gitu.
2: Untuk memperoleh data yang akurat, BPS melakukan berbagai persiapan mulai dari rekrutmen hingga pelatihan intensif kepada petugas lapangan. Seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan daring dan tatap muka sebelum diterjunkan ke lapangan. BPS juga menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi guna memastikan petugas benar-benar melakukan pendataan secara langsung. Setiap petugas diwajibkan mengambil foto rumah responden, melakukan geotagging lokasi, mengumpulkan nomor telepon responden, serta meminta tanda tangan digital sebagai bukti pelaksanaan wawancara.
3: Pada saat selesai pendataan, kita diminta untuk foto ruang tamu, ya, foto rumah tamat depan, minimal atap, tembok, dan lantai, gitu ya. Kemudian juga kita minta nomor HP dan tanda tangan digital gitu di aplikasinya. Jadi dan geotagging juga ngetag dari rumahnya itu.
2: Menurutnya hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memperbarui struktur ekonomi daerah yang selama ini terus mengalami perubahan. Yang menambahkan, perkembangan perdagangan digital dan layanan berbasis teknologi telah mengubah pola ekonomi masyarakat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seven melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Warga Ngawi diamankan, Gakum kehutanan, bantah buka lahan ilegal di hutan pendidikan UGM. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengamanan sejumlah warga dan alat berat oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan di kawasan hutan pendidikan UGM Kabupaten Ngawi memunculkan beragam tanggapan. Di tengah dugaan pembukaan lahan ilegal yang sedang diselidiki, warga menyebut aktivitas tersebut sebenarnya merupakan upaya perbaikan akses jalan yang dilakukan secara swadaya. Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 19 Juni, petugas gabungan dari Ditjen Gakum Kehutanan, Korwas Brimopolda Jawa Timur, dan Kejaksaan mengamankan sejumlah warga berikut 2 unit ekskavator dan 1 dam truk yang berada di lokasi kejadian. Kawasan tersebut masuk dalam hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK atau hutan pendidikan yang dikelola Universitas Gadjah Mada. Salah satu warga, Sutego, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci proses penindakan yang dilakukan petugas. Namun, ia membantah adanya aktivitas pembukaan lahan baru untuk kepentingan perkebunan tebu sebagaimana yang diduga. Sementara itu, Camat Pitu, Broto Sanjoyo, membenarkan bahwa berdasarkan info yang diterimanya dari pemerintah desa, kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan perbaikan akses jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
5: Dengan pemerintah desa, jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa. Terus yang kedua, bahwa 2 tersangka itu dengan status hukumnya juga belum tahu apakah sudah naik jadi tersangka atau belum, kami juga belum dapat informasi. Ada sebuah usaha swadaya dari masyarakat untuk perbaikan jalan. Nah, entah itu mungkin tanahnya asalnya dari mana juga belum kami ketahui. Yang jelas warga punya inisiatif untuk swadaya masyarakat untuk perbaikan jalan.
4: Ia juga mengungkapkan bahwa 1 warga telah dibawa oleh petugas Gakum Kehutanan untuk dimintai keterangan guna mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut. Sebelumnya, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Ditjen Gakum Kehutanan melakukan pengamanan terhadap aktivitas yang diduga sebagai pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan pendidikan UGM di Kabupaten Ngawi. Hingga kini proses pendalaman dan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan pengelolaan kawasan hutan. Demikian Nawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Rangkaian perayaan HJL ke-457, Pemkab Lamongan gelar pameran tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Pemkab Lamongan resmi membuka gelaran Lamongan Tempo Dulu 2026 di kawasan Gadjah Mada pada Rabu tanggal 24 Juni 2026. Ajang tahunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan atau HJL yang ke-457 ini menyuguhkan suasana masa lalu yang kental dengan semangat perjuangan. Sebanyak 138 stan dari berbagai instansi, sekolah hingga UMKM turut meramaikan kegiatan ini dengan menampilkan produk unggulan, jajan tradisional, serta dekorasi bertema jadul. Selain menjadi ajang nostalgia, acara yang berlangsung hingga 27 Juni 2026 ini juga menyediakan berbagai layanan publik bagi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, serta pasar murah yang digelar oleh Disko Perindak. Pemkab Lamongan berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi mampu memperkenalkan sejarah daerah, mempererat kemitraan antara pemerintah dengan warga, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui promosi produk-produk khas daerah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
8: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
9: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti apa yang saya rasakan bisa menjumpai Sobat Bana dengan apa nih senang hati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemadaman listrik bergilir bagi pelaku usaha kecil, dampaknya apa. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Topati sebuah Bana dan Fabin Asar cinta kita. Semoga cinta antara Anda dengan orang yang Anda cintai selalu dapatkan kebahagiaan.
2: Apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu?

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 23 menit lepas dari pukul 4 sore, Sobat Bana. Suasana sore hari ini aman, terkendali. Yang lagi jalan-jalan sore, jogging, alun-alun ya, tetap semangat, cari keringat dengan harapan mendapatkan apa ini, kesehatan ya. Sekali lagi Sobat Bana, kita mengangkat tema pemadaman listrik bergilir bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya apa? Sobat Bana, memang pemadaman listrik bergilir bukan hanya membuat suasana menjadi gelap, tapi juga bisa berdampak langsung pada pelaku usaha kecil yang mengandalkan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi pemilik warung kopi, listrik padam berarti mesin kopi berhenti berpotensi dan minuman dingin tidak bisa disajikan. Dagang es dan minuman kemasan juga harus waspada karena stok es cepat mencair dan kualitas produk bisa menurun. Selamat. Oke, kita tunggu Awini Sobat Bana, tetap di 0856345 4545.

없는 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya peta persaingan Piala Dunia 2026 mulai mengerucut. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, timnas Ceko resmi menjadi negara ketujuh yang dipastikan angkat koper lebih awal setelah gagal melawan fase grup. Demikian flash news sore hari ini.
0: Flash news.

0: Mi. Siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya.
0: Iki mah aku nyanyi apa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Weh suwe yuk.
0: Yuk. Tinggal.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Terima kasih banget sudah bergabung, ada Mas Andi Ngawi ya. Ini paling terasa buat usaha fotokopi saya. Kalau listrik mati, otomatis tutup sementara. Ini benar-benar apa nih Sobat Buana? Sekali ya. Usaha fotokopi memang termasuk yang paling terdampak saat pemadaman listrik terjadi. Yang berseluruh aktivitas mulai dari mencetak dokumen, fotokopi, scan hingga laminating, semuanya bergantung sepenuhnya pada listrik. Saat listrik padam, pelayanan pun terpaksa berhenti dan pelanggan harus menunggu atau mencari tempat lain. Jika pemadaman berlangsung lama ini Sobat Buana, tentu potensi pendapatan yang hilang juga tidak sedikit. Kita tunggu ini Sobat Buana dengan topik pemadaman listrik bergilir. Di pelaku usaha kecil dampaknya apa?

0: hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpress Visual Radio Now. Live

104,5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana, ya tetap kompak selalu. Ada Putri Ariani, cinta dan doa. Memang Sobat Bana, kita ketika apa ya nih, bersamaan dengan orang yang kita cintai, jadi kita sedang bercinta dengan seseorang, berharap banyak doa dan doa ya, agar tetap bisa bertahan hingga nanti Anda menyatu menjadi keluarga besar. Selamat sore, terima kasih banget ya sudah bergabung ya, ada Mas Andi. Saya selalu siapkan power bank penuh, jadi masih bisa komunikasi kalau listrik padam. Menyiapkan power bank dalam kondisi penuh memang menjadi salah satu langkah sederhana, namun sangat penting saat menghadapi pemadaman listrik mendadak. Dengan baterai ponsel yang tetap berisi, komunikasi dengan keluarga, mendapatkan informasi terbaru, hingga kebutuhan darurat lainnya tetap bisa berjalan lancar. Kan sekarang punya masyarakat yang menjadikan kebiasaan mengisi daya power bank setiap malam sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi tak terduga. Ada Mas Nanang juga, selamat sore ya, kita bisa menikmati teman-teman yang hadir.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana, Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Tetap kompak setelah kita menikmati tembang Memang Aku Jodohnya ya. Walaupun sudah menjadi jodoh, itu Anda harus benar-benar bisa, ini sobat Bana ya, merawat kebahagiaan ya untuk masa depan Anda. 9 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana ya, masih tentang listrik ya. Sudahkah siap kita menghadapi pemadaman listrik? Dadah. Oke, listrik sudah menjadi bagian yang tak tidak terpisahkan sobat Bana ya, dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, memasak, hingga berkomunikasi. Hampir semuanya tergantung pada aliran listrik. Namun bagaimana jika tiba-tiba listrik padam tanpa peringatan? Pemadaman listrik mendadak seringkali membuat aktivitas menjadi terhenti. Kerjaan kantor tertunda, tugas sekolah belum terselesaikan, usaha kecil kehilangan pelanggan, hingga makanan di kulkas berisiko rusak jika padam berlangsung lama.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan.

0: bicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Obana ya. 20 menit lepas dari pukul 5 sore, masih dengan tema yang sama Sobat Bana. Sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak? Memang Sobat Bana, pemadaman listrik mendadak seringkali membuat aktivitas menjadi terhenti. Kerjaan kantor tertunda, tugas sekolah belum terselesaikan, usaha kecil kehilangan pelanggan, hingga makanan di kulkas berisiko rusak jika padam berlangsung lama. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita kemendangkan saat maghrib untuk wilayah yang wilayah sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi senja di edisi hari Kamis tanggal 25 Juni. Dan Anda jangan kemana-mana, masih bersama saya, Obana, di ajang ngopi santai.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada grisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
4: Radio 4,5 FM Bana Radio, kita ketemu lagi di sore hari ini. Jangan ngopi santai Sobat Bana ya. Dan tetap dengan yang apa ini, tema yang sama, yaitu sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Menara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 15 menit lepas dari pukul petang. Sobat Bana ya, ada Cel, Bunga, Cita Lestari, Cita Harga, itu keluarga. Makanya semoga untuk Sobat Bana menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah ya, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke Sobat Bana, cuma yang kita angkat adalah sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak. Pemadaman listrik mendadak seringkali membuat aktivitas menjadi berhenti Sobat Bana ya. Pekerjaan kantor tertunda, tugas sekolah belum terselesaikan, usaha kecil kehilangan pelanggan, hingga makanan di kulkas berisiko rusak jika padam berlangsung lama. Terima kasih yang sudah bergabung. Adi Dingawi ya, saya selalu siapkan power bank penuh. Jadi masalah listrik mati bisa komunikasi terus ya jika listrik padam. Ada Mbak Siti di Baron, yang penting stok lilin dan korek api selalu ada di rumah. Terima kasih, memang sederhana. Tapi stok lilin dan korek api sering menjadi penyelamat saat listrik tiba-tiba padam Sobat Bana ya, terutama pada malam hari. Dengan penerangan darurat, aktivitas di rumah tetap bisa berjalan sambil menunggu listrik kembali menyala. Namun tentu penggunaannya juga perlu hati-hati. Pastikan lilin diletakkan di tempat yang aman dan jauh dari benda yang mudah terbakar.

0: Bunda Ana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bana bersama saya, Oh Bana ya. Tetap kompak dan tetap bisa menikmati tembang-tembang yang hadir. Oke, sahabat Bana, di sisi lain pemadaman listrik juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang selama ini jarang dilakukan, seperti cengkrama bersama keluarga, baca buku, atau sekedar menikmati suasana tanpa layar gadget. Oke, kita tunggu opini Anda dengan tema atau topik. Sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak? Tetap kompak selalu.
8: Ngopi sih, Pak Pur.
9: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
8: Ya, alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
9: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
8: Yo, gila. Dicoba ya, Pak ya.
9: Ya, monggo.
8: Kalau nyanyi gini.
9: Ya, siap.
8: Ambil aja, Mas.
9: Untuk Indonesia Raya.
8: Ya. Betul. Ya.

Tepat pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Ba'ana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Korea Selatan masih memiliki peluang untuk lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ini ketiga di grup A. Dan berita yang dilansir FIFA untuk yang ini masih ada peluang untuk menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Demikian Flash News ini.
0: Flash News.

0: Voice Music. Masya Allah.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
11: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
12: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojaya 119 Kawi. Sudah 43 menit lepas dari pukul 7.06 langsung aduana ya. Ada Antin, selamat sore. Nikmati liburan di Ngawi Kota ya, sering-sering aja. Oh, liburan panjang ya. Ada Ibu Rina, dimatikan. Saya punya lampu emergensi yang otomatis menyala saat listrik mati. Terima kasih banget Ibu Rina ya. Ini bisa jadi contoh kesiapan yang patut ditiru. Ditiru oleh sahabat Bana ya. Emergensi yang otomatis menyala saat listrik padam memang sangat membantu, terutama pada malam hari karena rumah tidak langsung gelap dan aktivitas pun bisa tetap berjalan dengan lebih nyaman dan aman. Tetap semangat, kita tunggu opini sahabat Bana di 0856345 4545 dengan mengambil tema buat KA ini. Sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak?

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Masih bersama saja Obana ya. Ada orang ketiga. Nah, ini Sobat Bana ya. Orang ketiga ini adalah orang yang menghancurkan apa ini kebahagiaan kita ya. Makanya jangan sampai ada pihak ketiga ya. Karena pihak ketiga itu biasanya setan. Ada Mas Agus di Karangjati. Paling khawatir kalau mati lampu malam hari saat anak-anak belajar. Betul sekali Mas Agus ya. Pemadaman listrik pada malam hari memang menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama saat anak sedang belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Konsentrasi bisa terganggu, apalagi jika belum ada penerangan cadangan di rumah. Karena itu, menyiapkan lampu emergensi atau lampu ulang bisa menjadi solusi agar kegiatan belajar tetap berjalan meski listrik padam. Terima kasih Mas Agus, tetap pak selalu.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, pertandingan pada 26 Juni menjadi laga penentu di beberapa grup. Tim besar seperti Prancis, Spanyol, dan Belgia wajib tampil maksimal untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Nah, sahabat Bahana, grup 1 Norwegia dan Prancis, ya, ini pada jam 2. Norwegia tampil mengejutkan setelah mengoleksi 2 kemenangan beruntun. Prancis menjadi salah satu tim paling produktif dengan kemenangan meyakinkan pada 2 laga sebelumnya. Duel ini bisa menentu siapa yang keluar sebagai juara grup 1. Sorotan tertuju pada penyerangan andalan Prancis yang berusaha mempertahankan ketajamannya. So, Senegal vs Irak jam 2, sobat Bahana, ya. Senegal masih memiliki peluang lolos jika mampu meraih kemenangan. Irak berusaha mencatat kemenangan pertama mereka di turnamen ini. Pertandingan diprediksi berlangsung keras karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin. Di grup H, sobat Bahana, Uruguay dan Spanyol. Ini menjadi salah satu big match fase grup. Spanyol tampil impresif dengan lini serang yang produktif. Uruguay mengandalkan pengalaman pemain senior serta permainan cepat melalui serangan balik. Hasil pertandingan ini kemungkinan besar menentukan juara grup H. Terus Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde menjadi salah satu tim kejutan di turnamen ini, sobat Bahana. Arab Saudi membutuhkan kemenangan agar peluang lolos tetap terbuka. Duel ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir. Grup D, sobat Bahana, Selandia Baru vs Belgia. Belgia masih difavoritkan berkat pengalaman dan kualitas skuadnya. Selandia Baru ingin menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan salah satu unggulan Eropa. Kemenangan akan sangat penting bagi kedua tim dalam perebutan tiket fase gugur. Berikutnya adalah Mesir vs Iran. Ini jam 10 pagi, sobat Bahana, ya. Menjadi duel 2 kekuatan Asia Afrika yang sama-sama mengincar kemenangan. Mesir mengandalkan kesempatan ini, lini depan dan transisi menyerang. Dan dikenal memiliki pertahanan yang disiplin dan sulit ditembus. Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu tim yang lolos sebagai runner-up grup. Nah, sobat Bahana, fakta menarik hari ini, ada 3 grup yang memainkan laga terakhir fase grup sekaligus. Duel Uruguay vs Spanyol diprediksi menjadi pertandingan paling ditunggu pada hari ini. Belgia, Prancis, dan Spanyol berpeluang memastikan status juara grup jika meraih kemenangan. Dan Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara dan menggunakan format 12 grup sebelum memasuki babak 32 besar.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu.
0: Nah, sobat Bahana, untuk semua lensa Piala Dunia, pertandingan yang paling layak disorot adalah Uruguay vs Spanyol dan Norwegia vs Prancis karena berpotensi menentukan peta kekuatan menuju fase gugur. Yang lensa Piala Dunia 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah,

cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?

0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Selamat malam Andika, terima kasih sudah bergabung lagi ngopi. Kita tunggu opininya ya, dengan mengambil tema sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak. Au revoir mon amour.

Pendengar masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. 26 menit lepas dari pukul 7 malam. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Santon di Paron ya. Semoga ada informasi lebih cepat jika ada pemadaman, betul sekali. Sehingga kita tidak apa ini menyibukkan diri lari ke sana lari ke sini untuk mencari yang bisa menyalakan agar tidak gelap ya. Oke, terima kasih banget Mas Anton ya. Harapan ini tentu juga dirasakan banyak masyarakat dan informasi yang lebih cepat mengenai pemadaman listrik sangat membantu warga untuk melakukan persiapan mulai dari mengisi daya ponsel, menyiapkan penerangan darurat hingga mengatur aktivitas pekerjaan maupun usaha agar tidak terlalu terganggu.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Wana Radio, Sobat Banak, Korea Selatan masih memiliki peluang untuk lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, finish ketiga di grup A. Kita yang dilansir dari FIFA untuk malam hari ini masih ada peluang untuk menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Oo Bana dengan mengambil tema pada malam hari ini, yaitu sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak.
2: Adela ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, protes apa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, ada Dewi di Pangkur ya. Anak-anak biasanya senang karena bisa main di luar rumah. Oke, ternyata di balik pemadaman listrik ada juga sisi positifnya, Sobat Bahana ya. Ini dirasakan anak-anak saat televisi, gadget, dan internet tidak bisa digunakan. Ini mereka justru kembali bermain di luar rumah, bersepeda, bermain peta umpet, dan lain-lain. Ini biasanya seperti itu. Terima kasih, kita tunggu opini Sobat Bahana. Sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik?

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
6: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
6: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM mana tadi sebutnya namanya, kita harus berpisah dulu. Ya jang ngopi santai ya. Di si hari Kamis 25 ini tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu gak nih? Kalau sekarang, banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Turn up. Wild hard Einstein, we don't live in 5 stars. Fucking fool looking like a blind child.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Isa, odd.

0: bad influence.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
9: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan. Ini.
8: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi.

0: teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Desa Pandansari adalah desa yang terletak di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Desa Pandansari memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa Pandansari memiliki luas wilayah 679,185 hektar are dengan jumlah penduduk 1.937 jiwa. Desa Pandansari memiliki 4 dusun, di antaranya Dusun Karanglongko, Dusun Bejen, Dusun Pandan, dan Dusun Sedono Mulyo. Desa Pandansari didirikan tahun 1920. Pada tahun itu, Pandansari hanya memiliki satu dusun, yaitu Dusun Karanglongko. Kepala desa pertama, yaitu Karto Dimejo. Pada tahun berikutnya, muncul 3 dusun, yaitu Pandan, Bejen, dan Sedono Mulyo. Desa Pandansari dipimpin beberapa kepala desa, dimulai sejak tahun 1920, yaitu Bapak Karto Dimejo, Bapak Suto, Bapak Sumokaryo, Bapak Pawiro Sentono, Bapak Cipto Hartono, Bapak Sarijo, dan pada saat ini dipimpin oleh Bapak Supriyadi. Desa Pandansari memiliki pesona desa yang asri. Salah satu pesona desa Pandansari yaitu wisata alam Watu Jonggol. Watu Jonggol dibangun pada tahun 2011. Bermula ketika Bersih Desa dan ingin membangun jalan ke hutan atau kebun, warga beserta kepala desa menemukan batu alam dengan pemandangan yang indah. Dengan begitu, akhirnya pembangunan Watu Jonggol dilaksanakan pada tahun berikutnya. Wisata alam Watu Jonggol diresmikan pada tahun 2013 dan memiliki popularitas pengunjung pada tahun 2014 hingga tahun 2019.
1: Waktu beda lagi, tapi kaget tok, terus diresi-resi, muncul-muncul batu-batu, muncul-muncul, lebih banyak, lebih tinggi, terus karena diarani waktu jonggol, mergo batu niku ya istilahnya iya bergelombang atau nongol. Nah, kenapa terus di geowisata wisata kebetulan di wilayah batu itu sumber mata air juga banyak, pemandangan-pemandangan juga bagus berdekatan dengan hutan pinus. Terus Mbak Lurah sama warga masyarakat gotong royong kerjasama bareng-bareng bangun, supaya tujuannya Pandansari ini menjadi desa rame, wisata, ekonomi,

0: ngirim bojoku aku. Luar nenggi.
1: Keluar krono sik.
0: Pak, pak.
2: Oi, ya, Mak.
1: Kulo sarapane teko.
2: Ayo, Padang.
3: Kau geri itu.
0: Loh, Pak, ini rokok apa? Rokok ilegal ya?
2: Alah, sementing ngebul, Bu.
0: Aja rokok ilegal, Pak. Aku kena pidana, loh.
4: Enak apa, Ki?
5: Enak apa, yuk?
0: Iki loh, Bapak, rokok ilegal.
5: Masa?
0: Iya, deloken.
5: Nanti. Loh, iya, noe. Renek cukai, noe, piye.
2: Lah yo semurah ya iki lho, Mbah.
5: Ngene lho, Dik. Rokok sing ra bea cukai itu dilarang karo pemerintah. Wis tertera dalam undang-undang. Bahasane gak oleh rokokan sing tanpa bea cukai iso-iso dipidana. Ayo, rokokane ngene iki lho, Dik. Cek bea cukaine ngene iki lho. Ngene iki sing oleh, sing halal dikonsumsi. Nah, cekne hologram ini. Ngono, nek rokokane tuku ngene sing ngene iki lho. Ojo sing ngene iki apa ra kanggo iki lho kok ngene iki
0: nah di rungokne iki lho Pak ya wis tak beli sik ya
2: iya Bu
6: ingat jangan membeli rokok yang ilegal belilah rokok yang legal yang disertai dengan
7: Bia Cukai 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Denny, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: What the hell? Where's everyone?
1: It's Jeff.
2: Hey, what's up?
1: Oh, we're at the stadium.
2: Why? Dude, the show is next weekend.
0: Next week?
1: Bro. Dude.
0: Next fucking weekend?
3: Next fucking week.
0: We gotta be there for the show today. Guys, we gotta be there for the show. You fucking dork!
4: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
13: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana. Ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah

0: kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: matur suwun, Mas.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Apa kerja apa awakmu nang kono?
1: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
0: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
1: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu ero kan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
0: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi. Wes, Tanduk. Nurut bapak yuk.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, di mana baking sodana sih? Iya. Mic-nya matiin aja, Pak. Bisi neangan mana gentayanganan atau di tukang tuh. Daramang aja. Alhamdulillah. Abah damang, Abah.
2: Alhamdulillah damang.
1: Gini aki-aki molohok wae digigir mah tuh. Abi maresep ningali ka ieu tempat, ningali emang bi sumping ka pangaosan bari gegeber daharudang. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan yang datang ka ieu tempat rezekina sing barokah.
2: Amin.
1: Berlimpah ruah.
2: Amin.
1: Nu can kabeuli bisa kabeuli sawah.
2: Amin.
1: Pergi haji berangkatna ngabring arangkat ka Mekah.
2: Amin.
1: Mah hoyong ka Mekah hoyong.
2: Hoyong.
1: Geus boga duitna.
2: Encan.
1: Arek ngojay meureuh. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ka Mekah sareng Madinah. Amin.
2: Amin.
1: Nu hadir di pangaosan bari pagi gigir tepatanya ku abdi doakeun sok sing tarik aminah.
2: Amin.
1: Can kami sebutkeun mun ku. Nu baroga hutang sing laluna sutangna.
2: Amin.
1: Nu pangkecengna panggedena hutang.
2: Ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Ini dia, Neng Azizah telah datang. Sambutlah ia dengan senyum dan tepuk tangan. Ada ya, anak koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lulus. Can palasmanan kitu euceuh. Dengerin pengajian walaupun enggak paham dapat pahala. Ditambah dari pahala nak ma ada yang ngaji boye dijawab dengan kalimat thayyibah Allah leres Bu. Ayanu shalawati walurna sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang shalawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden dari Kerawang Nembang karak dijawab tobat. Nya perak waya sinden Nembang dijawabna alo. Apalagi kalau sindennya udah nyanyi deh mending ngagorowong. Ngahiliwir. Ya iya naon jak. Bijil dinatung. Ecek si abah teh tobat, kudu tobat bae eta mah hitu teh. Ayo ah, meh semangat meh kompak ku abi di komandoan nya. Pandangan abi ngeupeul eureun, can ngeupeul teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah, yo. Allah. Mustong panjang teuing. Ratunya juru tulis bisi ngapeun.

0: terus atuh enggak mau
1: mending maksa. Terusin aja, terusin, terus, oke. Okay.

Ya keren gak doa dijawab alo. Watafarukum min ba'dihi tafarukum ma'suma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada hapunten sate acana kapara kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul wasilah, juga bisa dikatakan sahibul gara-gara. Sebab kunaon ece, kalau enggak ada wasilah di keluarga besar Bapak Haji Tarja, arek naon orang ngedluk berang-berang ngupikin pangaosan bergegeber dahareudang. Restu. Yang alhamdulillah punya rasa syukur Ibu Haji Iti dan Pak Haji Tarja telah menikahkan Ananda, Riki, Subagja dan Neng Evida Danamon. Ieu panganten awewe sigana anak anu boga bang. Bang Danamon. Sekaligus disepitan salah nanti cucu ti Bu Haji Iti sareng Pak Haji Tarja AA Al Khalifah Raisaka Mutakhin. Anu mana di sunatana ya? Encager can. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan iya keluarga sindi pasien barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahilap ka para aparatur pemerintah, aya pakuna aya. Anu mana? Oh, dadah atuh bah dadah. Aduh meni kuru geuning. Alhamdulillah mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah yang amanah. Amin. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna, jung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak aja ieu Neng Ajijah teh ieu. Geulis henteu? Penyepir aku kasep mah. Gini Bu, di mana ada undangan diisi pengajian datang. Daripada di imah lalieun, leres teu? Perlu bapak-bapak ketahui, ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun, leres teu Bu? Komo ibu-ibu mah tukangan yang ngaji. Ieu mun karenceng ya kana nganjuk, nganjuk. Mata ngaji oge kenangan du. Doa. Ih, paraku keur ngaji nangan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh du. Dukungan. Itu sopan teh duit, duit. Matak mampang mempeng Bu, sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Saya ketemu ibu bapak di sini Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur lo badu. Dulur. Gusti, ieu pikiran teh ngan duit aja duit. Lah Neng Ajijah kumaha teh mikiran duit si emak teh emang kunaon? Isukan ngegrenyak daratang ka imah saha? Emok. Ieu aya kana kitu emok. Ulo pakuwu hari Senin emok, hari Salasa emok, hari apa lagi Bu? Tuh Kamis jeung Kamis jeung Rebo. Ieu masih kena korban bang emok ieu mah. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek cekelan nangis bawa ke pengajian. Orang dia mah galak gini. Dicekek, dicekek ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah walimatul khitan juga walimatun nikah. Lihat Pak Haji Tarja segala rupa diadain Bu, pakai sewa ten, sewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Anu geus teh dipencit ieu mah. Daru masya urang mah loba dosa, geuning keur ngaji oge sok loba hulang hu. Mikiran hu. Komo anu gendut sok loba hi. Urang keur ngaji sok loba hi. Hilang. Yang melekbek itu itu. Masya Allah. Matak di awal mukadimah dikaji dalam satu ayat. Fadhkuruni. Kapaksa.

Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri nikmatku. Insya Pak Haji Tarja bukan gak punya duit arek ngondang jaipongan, bukan gak mampu mau ngondang organ tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana sing banyak maslahatnya dibanding madorotna. Makanya diadakan pangaji, pangau, dengan harapan kita mendoakan agar kelak ke depan putra putrinya mendapat membina keluarga nusakinah mawadah penuh rohmah. Amin ya robbal. Ngeliat pengantin berdua meresep, ece pantes, aya lagu nage, gek, diuk, da cangkel.

0: Astagfirullahaladzim. Mulai kalah rancang nih, Mak. Malam keempat, rambutku basah seluruh. Panganten anyar maka tajong, bisa etik ayang, atit enggak, atit enggak. Engke we neng puluhan tahun rumah tangga katajong atuh deuleuk kumaha sia. Masya Allah, hoyong tentrem di rumah tangga, hoyong aja. Panganten dipasihan bekal ku Kanjeng Nabi. Hoyong tentrem di rumah tangga teh cenah sing janten peran istri anu soleha. Nuku maha isi soleha teh khairun nisa inna dzorta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai ngahibur hati. Salakina datang senyum. Ieu mah salaki datang bibir handap ka kenca. Bibir luhur ka katuhu. Menyon we bibirna. Senyum ka salaki teh lamun boga duit hungkul Gusti mane ngalendet. Papa mau emam dulu apa bobo dulu? Pada bae suaminya ge manja punya duit mah emang emam cama apa cing? Cama cemur etol. Dong semur jengkol meureun aja. Gitu dong Bu, biar mesra sama suami. Jangan kalah sama orang pacaran. Ih, ajujah keluar tol tuh dari Bongas ngelewatin mak. Bocah pacar naik motor. Jeung kabogohna, dagu naging nangko, dojeng kabogohna. Ngemplek, wajeng kabogohna. Cek abit, lah geus kawin mah moal gitu. Iya, moal dipercayain. Ibu jeng bapak ondangan naik motor isukannya. Ibu antel ke tongkong si bapak. Apa kata si bapak? Minggir dikit ke palu. Emak di tikungan rag lagi moal karasain. Iya. Entar nyampe tempat hajat kadak sadar ho ka mana pamajikan urang geus. Allah, cium tangan bulak-balik ka caroge osok ka ceuk. Osok, iraha mak? Lebaran. Setahun sakali. Pak, di belakang saya mau nanya, kalau habis Jumatan si ibu cium tangan tuh. Kalau habis Jumatan si ibu cium tangan tuh. Cok si emak teh kumari cium tangan ajujah bapak lagi henteu Jumatan. Eng kesel lah boga salaki teh. Teta ka masjid alasan ngan asam urat we, asam urat. Aneh, asam urat pas beduk hungkul. Coba lamun dijemput ku babaturan anak, teta ngusup, ngaduhayan, main gapleh, Gusti meni lumpat. Aya nu kitu aya? Ah, salakina si eceus gitu. Kata si bapak juga sama, ajijah repot banget punya istri. Emang kenapa gitu, Pak? Lah, baheula macan kawin kuat nahan hitu 3 jam. Ayana menggeus rumah tangga boro-boro nahan hitu 3 jam. Suami nonton TV isinya lewat. Brat, bret, brot. Gusti ajak nalpot lewat. Dandan dong buat jadi suami insya. Seep bedakna ece pakai kapur barus. Halis tebelin neng pakai sifat Mekah. Jedat, jedut. Iya mah ayah halis dikerok tapi kan kalenang. Pakai sedo, sedo murah. Keluar imah breg hujan ah ngalehle. Yang persis kalau mewe. Senyum kasa lagi insya. Nuka dua wa in amartaha atau atka apabila disuruh selalu mentaati. Bu, ibu di piwarang kucaroge mama keluar ti rumah teh jilbabna gerai ke nuki tuturutan insya. Entong ngasupkeun lalaki selain izin ti papa nuki tuturutan insya. Yuma ayah salaki keluar digawe pamajikan miluan ditukang memuturan wim memuturan. OTW, we, OTW. Ayah nu kitu ayah.
1: Mana?
0: Ya Allah. Enak mani masam, mani macem-macem. Tuh di TikTok loba aplikasi dah. Sik, sak, sok. Sik, sak, sok. Sik, sak, sok. Kata nini ngap-ngapan beri begitu gituan. Ya Allah, bu. Eh, bu. Zaman kiwari teh isi soleha nggak hese. Betul nggak? Zaman sekarang si soleha udah langka, betul apa betul? Kemarin saya ngelewatin pantura bah tuh di Subang, si Ici pakai cana pondok. Mending lo gelis sama Ici lo goreng jengkolan. Ayah sama Ici ayah. Aduh mana? Ditinggal ikut ke Pak Haji Tarja dosa. Nanti ditempok mu bajir. Si Ici mah, aduh kenapa gohan si Sarkim. Darling, darling. Aduh modar teh eling-eling. Bobo gue hanya reklan gitar. Nah bobo gue hanya reklan gitar aja. Perak gue bobo gue hanya reklan genjri. Ada nyanyi Magadir menetap. Nyanyi si Sarkim menetap.
2: Demi cintaku padamu. Yeay.
0: ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama mau lohok walaupun cina tuh diteruskan mak, aku si Sarkim teta bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu, dijawabku si Oda. Kenapa kamu boy bulan? Ternyata ya, ternyata udah gak tahan. Senggol senggolan. Makanya udah gak aneh, mak. Zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8. Unten, ini biasanya ibu-ibu nih, pak. Kalau punya anak perawan ada yang ngapel. Meni bangga, anak urama gak selaku. Tuh kamar kita tahun baruan jeung kabogohna. Kamana tuh, mak? Kacurung. Eta budak balik di Curug seminggu, 2 minggu. Dibelaan ku bapak nak muasarah mah asup angin curu. Teberes-beres mah eta budak terabuan dibawa ka bidan telat 2 bulan. Na'udzubillahi min. Ingat kata Nabi, idza zuharu zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka telah dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti acan lami, Cianjur gempa bumi, tsunami gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus. Betul apa betul? Saya lewat rumah sakit, mak, ibu-ibu ngajajar, perutnya gendut-gendut. Dia saya nanya, ibu kenapa bu? Kena virus ajijah. Virus non tuh bu, virus kolorna. Oh, itu mah kerenah merenya. Kenapa banyak bencana, kenapa banyak musibah? Yo, introspeksi diri melalui sebuah lagu, hendaknya kita membaca.

koprok-koprok atau mau cih atau keringitungan saweran ini diharap ya. Aduh, mak capek tuh mak. Capek tuh. Nya abis nu capek mah. Telanya. Alhamdulillah, Gusti, iya tilu tuna cai bodas gitu ya. Orang teh cupang merenya. Alhamdulillah, iya cai naon teh. Oh air enteh apa air jamu sih? Ah? Terang cai bodas bela. Minum dulu ya Bu, Masya Allah. Anggap we cai jam-jam. Alhamdulillah. Ibu boleh pakai nyanyi, ngajinya boleh? Sambil pakai musik boleh? Takut ada yang fanatik sampai diharamin. Mak, lamun seni diharamkan, lagu diharamkan, ngenahin moang. Moang. Boro-boro muka baso. Muka baso, musa bako. Ibu ngimamin be tadi masjid, jangan pakai lagu karena diharamin, gak bakal enak. Cobain be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, malikumidin, iya karena budu, iya karena sta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata makmumnya, amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok, digacok, kali gacok, cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang makewe mah ngajinya, ajijah pengen nyanyi, hayu, hoyong syuri entong ditahan. Kenahan syuri kegondokun segede helm. Ini mah suka ada yang protes, ngapain sih ngodang ajijah pakai nyanyi, pakai disawer. Yang diberjung teko-tekona iya. Mak, Gusti, iya nahir-hila kita cahina. Non si isi na, sarua cai bodas gening. Alhamdulillah nuhunnya, thank you. Naon jawab nami, awel com gitu. Tapi kan kamar tadi ngaji na. Kumpok. Alhamdulillah. Kalau seni diharamin, lagu diharamin gak bakal enak. Coba ngimamin di musholah, gak usah pakai lagu, gak bakal enak. Di Mekah, di Madinah, ngimamin panjang-panjang ya bu kaji. Karena pakai seni, yasin, waqiah, tabarok, gak berasa pegel. Karena pakai seni, mesti pindah ke panjalin lor. Subuh-subuh haki-haki, kagak ada giginya. Musholi fardu subiro kata ini ya, yuhu akbar. Lah boro-boro yasin tabarok, mak tabat orang beres-beres.

biwatam us aki-aki pikun pindah surate inna a'tayna kal kauzar fasoli li rabbi kawan hari inna a'tayna kal kauzar fasoli li rabbi kawan hari colik ama incunya bah cepet apa udah siang inna lillahi aku lepak modar kabe. Artinya apa? Ayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya bupati mati banyak yang mau gantiin, betul nggak bu? Presiden belum ke mati, rame no komen sampai sidang MK, betul nggak betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul nggak betul? Oleh karena yuk perhatikan yang pertama ayuhsina ismahu idzaulid, kasih nama anak yang ada artinya. Jangan kayak di Kerawang Pak Haji Tarja, mentang-mentang banyak pabrik UMR tertinggi di Indonesia ngasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya Neng Linglung? Atau budak liar weh. Ayana pakai calon ini suka nah henteu. Ajija orang mah kudu gaul atuh meh jadi orang kota. Siapa nama anaknya? Januar. Karena lahir bulan Januari. Yang kedua siapa Bu? Namanya Febrianti karena lahir bulan Februari pas bulan Maret anaknya lahir. Siapa nama anaknya? Mak Erot. Eta ngurut tuh budak teta. Kasih nama anak yang ada artinya, tapi enggak usah sok eksklusif. Ajijah, kita mesti Arab. Magelangi akhi ukti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Atau bapaknya kegering, Pak, anak mana Ijroil datang? Ngegole pak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik, dikhitan dalam rangka menjadikannya anak biar menjadi anak yang soleh. Amin. Zaman sekarang anak jauh dari agama, ya Allah, hati menjerit. Ya apa lagi nyanyi banyak? Pak, lagi musim anak alay. Anak alay kalau udah ngomong Bu, matanya gemelotot, tidak lagi kalah luar. Lo, gue, en. Baba lo, baba gue, lain. Manggil emak lagi nyokap, manggil bapak lagi bokap. Neneknya keluar di dapur, ini kecap, kecap, kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule sih dilihat dulu. Orang bule ini pantes, kulitnya putih, bodas, bule. Tentunya gedanta, jang, naga, harimau.

mendapatkan putra, dijawab sama suaminya, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam ber. Ada tuh 10 tahun 20 tahun gak punya anak, tapi ada zaman sekarang baru akan nikah, besoknya udah ngebrojolin anak. Oleh karenanya anak nih amanah, saya titip al-ummu madrasatul ula, ibu nih pendidik yang utama, suaminya usaha, suaminya dagang, ibu di rumah gelarin sejadah, minta sama Allah, Rabbana hablana ma'atina atuh ngeskolot ma'atuh ampela ma'atuh ma'atina atina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh-soleha. Amin. Ajijalah kita mah gak bisa ngomong Arab, terserah emak mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Inggris, yang penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Jangan kayak kemarin orang bongas, mak berangkat umroh pengen matiin lampu, gak bisa ngomong Arab, keluar dari hotel banyak akalnya, mister, ya mau sholat gitu orang panjalin lor gitu ya, pengen matiin lampu Pak Haji, gak bisa ngomong Arab, banyak akalnya, mister, mister, nur, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, modar lampuna. Bahasa mah sekedar simbol, yang penting yakin mintanya ke Gusti Allah Subhanahu. Tawasul ingat ke Allah, ima tawasul ingat kena hutang.

Ayah nu kitu aya? Mana? Ya Allah, Allah kasih bekal dalam Al-Qur'an. Ruwas. Alam tara kaifa daraballah. Di hareup hungkul.

0: Enak gak Bu?
1: Nah, karena pakai seni.
0: Dengerin. Tuh ngobrol wae.
1: Kalimat thayyibah ka syajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa faruha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan? Kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Naon maknanya? Bu, walaupun dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, insya Allah kita bakal terhindar apabila menanamkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyakin zikir, banyakin sholawat. Dimana ayat kasusahan, insya Allah bakal Allah hilangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menjelang sore, Neng Ajijah mau ngiringin dengan sholawat. Boleh Bu? Ibu mau sholawat lagu apa? Hah? Lagu oplosan? Hanya mual bisa, mbak. Enak mah rupa-rupa sholawatan teh. Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabiuna Iwape. Kenapa jadi Iwape? Salawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam. Shalu alaihi. Ini menang baik. Salatullahi wa salamu ala Taha. Salatullahi wa salamu ala Yasin. Ala

0: Pak Uu ikhlas ya Mirna. Saya malu di sawer gak biasa. Gak biasa segini. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Nggak senang pokoknya kadilnya, bisa dicokot ke tukang sound system. Kita mah tradisinya panturaan, tradisi panturaan mah ku saweran. Daripada saweran di Jeipongan, pindahkan saweran di Pangaji, lebih langkung manfaat. Insya, doain alhamdulillah ada pondok pesantren Al-Quran Sirojul Qori. Karena perlu ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nyah. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Ada pondok pesantren walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik. Ibu pengen mondokin ke Kerawang bareng Neng Ajijah boleh. Punya bekal berangkat, gak punya bekal ya jangan. Ente heureuy. Anak yatim piatu, anak yang gak mampu saya gratiskan semua-muanya. Doain anak yang mesantren dimanapun itu sing janten da'idaiyah dan kori-koriah anu soleh-soleha. Amin. Jangan takut Bu, kalau di Kerawang banyak protes Pak Uu, Ajijah emang anak kita masuk pesantren keluar jadi apa? Jadi orang. Masa iya keluar pesantren jadi ondel-ondel? Ibu nanam padi rumput ikut, betul gak Bu? Nanam rumput padi belum tentu ikut, betul apa betul? Tanemin ilmu agama, dunia bakal nuturkan insya. Entong siun, cuma anak hayang masantren dilarang ku bapana. Pak, ujang hoyong masantrennya Pak, ulah. Cok urang ulah. Emang kunon si Pak lah balik masantren paling nage proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil. Apalagi kalau malam Jumat aya manuk buwek. Emak apa teh manuk buwek? Apa namanya di sini Sami? RT sibuk nelpon lebe. Lebe. Siap lebe. Aya naon teh eta si manuk buwek? Esukan aya nu pae lebe. Lumayan 7 hari tahlil. Apa kata lebih bener teh bias orang yang geseep pungguhan yo. Mak subuh-subuh ada yang ngumumin di musola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata lebih bener banget makan RT. Ternyata siapa yang meninggal? Mertuanya si lebih pisan. Ya Allah, Bu. Ibu. Anak soleh mawis pasti pinter. Amin. Anak pinter belum tentu soleh. Betul apa betul? Anak soleh emak-emak sakit, bapak sakit, ngabring dibawa ke dokter, no bocah soleh. Tapi yang bagaimana bocah pinter? Emak kena batuk pilek doang, buru-buru sawah kebun dijual, itu mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak? Bisa beliin kebun buat anak? Anak bisa kan beliin sawah buat emak? Kagak. Boro-boro beliin sawah Ajijang, anturkeun bae 3 karung beras sebulan sekali ke rumah orang tua, pernah ente? Ih lo bateuing 3 karung mah. Atau kue be kue kapan diantrinnya? Lebaran. Setahun sekali Pak Haji Tarja mudik ke Jakarta. Likun, likun, salam. Mak, neng punya kue buat emak. Kue non eta neng kue ranginang jeung akar kalapa. Usti, udah nenek-nenek gak ada giginya. Dikasih akar kalapa. Atau dike 40 peting karaka catruk ke akar kalapa. Apa kata ibunya, emang mana boga kue tuh, neng kolot mah tadi badai gitu deken menta, leres tuh bu. Simpen sampai di dapur, itu bocah mak nyampe ke dapur, ngeliat tempat beras, ngajrit tempat-tempat beras. Mak, mak, kunaon neng, iya beas mani loba. Pokoknya bapak mana yang ngadesel, kunaon sih ente boga beas ente. Nyam bawa atuh tilu gantang mah, tak kolot. Kita mah ngantrin setoples kecil, rengginang, dia mah ngerampung 3 gantang beras di rumah emak itu. Betul apa betul? Belum tentu dimakan. Sore anaknya datang lagi. Likum, likum, salam. Mak, neng punya kupat buat emak. Apa itu neng sayurnya? Sayur entong. Ih, mana boga entong menang di mana? Teuing menang di mana merenya? Oh, pantesan bapak main dengan entong diisuk di pika peting. Anu bapaknya dipencit sih gitu tetang. Ih, belum tentu dimakan. Mak nggak percaya. Kemarin kita selesai Lebaran kan, habis sholat Idul Fitri kita ngabring ke rumah orang tua bu ya. Anak menantu dibawa, cuma Pak Uwu kalau lebaran teh sedih, be kenapa kali ya mak datang ke imah kolot, likum mak, lebaran, loba dosa mak. Anaknya cerik, ibu bapaknya cerik, anaknya nangis, menantu nangis, cucu baru 3 bulan dihadap jeritan miluan cerik, maka tincak merentak. Dari jam 8 pagi Bu, beres-beres jam berapa neng? Jam 6 sore. Kurang si Eureun kacapean. Terma udah capek lapar, mah neng lapar pengen emam, ada apa silakan itu kue dari elu, kupat dari elu, dimakan sama elu. Perjuangan orang tua luar biasa, betul gak? 9 bulan 10 hari mengandung, ada lagu nage, ibu wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung lagi, kau mengandung lagi. 11 anaknya itu. Sebulan dua bulan mabok bae Pak Haji Tarjanya, Mah Haji kapungkur mah papa. Mama hoyong hasyum-hasyum. Kehulanya mah papa dengan hula uci. Pak, mama pengen ayun-ayunan dong. Di mana mah? Tuh di atas tower, Gusti. Nya kasatru mah. Sebulan dua bulan mabok bae mau melahirkan pilihan cuma dua, kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan, diambil bapak nak, di azanan, di komatan, langsung di pangku-pangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ini tukang cilok padahal bapak nata. Oh, raja cilok meren mah. Gak mungkin disebut anak tukang cilok. Oh, disebutan gak anak raja, betul gak? Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep. Ibu udah lagi ireng. Oh, kasep-kasep nak iya. Enggak ada orang tua ngejelekin anak, betul Bu? Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul Bu? Betul. Makanya Neng Panganten, A.A. Riki, sarang Neng Evida. Yang ketiga tanggung jawab orang tua, faliyatazawwaj idza balag. Dinikahin karena sudah balig. Tunai semua kewajiban kedua orang tua kanu janten anjen panganten. Kaduana sok mudah-mudahan minta doa restu. Mudah-mudahan keluarga engkau diberikan keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Ya Robbal Alamin. Waktu mau dikit asar. Ajijah mau ngasih bekal. Mak, kadia mak mau lohok. Waya. Ayo, kadia ayo kan menang hadiah. Ayo, menang hiji. Cina mana hiji dia ayatnya. Ah, tak mak, tak mak. Kanu orang, kadia, kadia. Ayo, ayo, ayo. Kan menang hadiah. Ayo. Ada. Alhamdulillah. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah tuh keprok. Mate Japati meren dikeprokan. Dipoto heula tuh. Hebat eta teh wartawan ti majalah Tempo. Tempo jadi Tempo henteu. Ma, arek nyebrang. Ieu nyekelan wae. Kadituan saya tika tuh ih meni haleurin. Tanya kelan bujur getek kok. Emang udah cemek-cemek. Mapunta. Masa Hanamina.
1: Juni ah.
0: Masalah pe bulan Juni lahirnya ya. Ma Juni ah. Ma Juni ah anak baraha ma.
1: Satu.
0: Anaknya satu. Masih nerusin ta.
1: Masih.
0: Masih. Hebat. Boga salaki ta ma.
1: Ente.
0: Nerus kejok. Saha. Oga anak hiji neruskeun keneh masih. Boga salaki henteu. Aduh paku kada ya bisi aya nu nganjang peuting-peuting. Maju nih ah anak satu, suami udah enggak ada. Udah lama jadi janda.
1: Lama.
0: Mau pengen nikah lagi enggak?
1: Enggak.
0: Nya saha atuh daekeun. Maju nih ah boga anak hiji tos lami jadi janda. Aduh, ngalamun wae. Mapunten masa Hanamina.
1: Hamimah
0: putra sabaraha?
1: Putra anak ayah opat.
0: Oh ya mikir heula ieu poho gitu ya. Anak ayah opat mak. Gaduh caroge. Ih kurang malu-malu ucingnya. Anak empat suami?
1: Iya suami.
0: Ya, emang satu, beraku anak opat salakina dua eta. Masih ada suaminya, masih ada?
1: Ya, tak aya.
0: Tak aya. Paku aya randa ye. Di data maksudna. Ma, punten. Ma, saya panggil ke sini saya mau ngasih hadiah. Naon hadiahna? Wartoskeun ka panganten. Ka hiji rumah tangga teh kudu loba nyonyo
2: Susuk.
0: Astagfirullahaladzim. Nyonya o ilmu. Api raku ya nyonya o susu. Uyuhan aki-aki tak kena cilu susu ini. Nyonya o ilmu. Meh boga budi pekerti. Eh, karena nyonya o susu. Ayo kajian kumaha mak we lah. Anu kadua, rumah tangga teh kudu apal parduna adus. Ada berapa pardu adus?
2: 5.
0: Loba-loba teuing. Apa yang pertama?
2: Syahadat, salat,
0: rukun Islam. Pardu adus aya 2. Yang pertama niat, nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ya anak hiji teboga salaki tara mandi gitu ya. Geus kajen mah mahami mah nih apa aja yang dapat membatalkan wudu? Ya itu. Ya entong era-era fikih ieu mah dah. Kalau kentut berarti batal. Yang kedua
2: bersentuhan tangan
0: dengan siapa mak?
2: Laki-laki.
0: Hebat, dengan laki-laki yang bukan mahram ya, berarti batal. Yang ketiga
2: masukin tangan.
0: Aduh, kablah mana ya? Masukin tangan kablah mana mak? Kamana?
2: Sarung.
0: Astagfirullah. Eta jero sarung. Pak Ustadz mah gergagaro suka sama. Asukin tangan ke jero sarung. Gusti, aing muni ampun. Lo tadi nyonya oh susu. Kadua ke jero sarung. Erakeun anu hajat tepukeun wae. Geus kajeunah, mama tong dibawa kuis bisi aprak-aprak. Ma, ma teh jimat. Langka teu aya deui. Euceu hoyong teu kenging barokah ceu. Mau dapat karomah mau. Kita enggak bakal dapat barokah, enggak bakal dapat karomah. Rek tanya ka dukun, tanya ka kuburan, tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Mama geuni ngalamun wae. Neng hayang curik tanya atuh ku uma.
2: Kunaon neng curik?
0: Katincak mah nyeri ka teman. Polohok wae. Heeh. Ya, ku abi dibere hadiah nya. Heeh. Tong inget we kana susu. Mah hayang nu beureum, hayang nu biru mah.
2: Nyana bareng.
0: Kira-kira ku emak diangge naon? Meuli pulsa. Emak boga handphone. Oh bogaeun Facebook. Naon ngaran Facebook nama? Oh ini jendil at yahoo.com cenah. Tapi nya mak, tong kaluar peuting-peuting nya. Paur lo bapak muda. Ana mah keur usum tuh ka Cikuda, ka Jatisari. Kacihuni kajati rasa pamuda zaman kiwari nini nini diper. Astagfirullahaladzim. Tong hari nini acan mama tapi nya tong kaluar peuting-peuting nya. Untung beli cilok wae. Aman ya buru-buru sok sing sehat, sing panjang umur. Kajeun batur maot oge mama ulah maot. Sorangan we tepi hari kiamat. Sing sehat ya ma. Ya mah ngahuleng wae. Mah ngalamun wae hoyong naon? Ah? Hayang kawin deui. Ajong saha? Aing nu beureum hayang nu biru emak. Aing nu beureum hayang nu biru emak.
1: Beureum.
0: Ma pengen enggak panjang umur?
1: Pengen.
0: Pengen berapa ratus tahun?
1: Nya eh, ya lebih satu. Ayo satu.
0: Kita ini umat Kanjeng Nabi, usianya enggak jauh dari Nabi. Nabi usianya sampai 63. Kalau emak usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh nyasa poe deui. Menang barokah. Emak masih ingat enggak usia emak berapa? Ah, 17. Ini pakai legging teh ya. Oh, pakai legging. Tampinya mak 7 tahun. Padahal aku 7 tahun yang sekolah kia 7 tahun. Alhamdulillah. Mak orang mana mak?
2: Orang dia.
0: Dia. Iya naon sih nami lembur nama?
2: Lanteng Panjalin Lor.
0: Panjalin Lor. Kuwuna saha nami nak?
2: Padul Yaman.
3: Padul Manan.
0: Padul. Kama kayaman Yaman. Ari emak ari ka Arab gitu.
3: Padul Manan.
0: Padul Manan, ya Padul Yaman cina. Ya mereka Saudi beren. Iya kecamatan naon da kecamatan?
2: Sumber Jaya.
0: Kabupaten mah?
2: Jalengka.
0: Provinsina?
2: Jawa Pi.
0: Jawa naon?
2: Jawa Barat.
0: Bener, soalnya Jawa Tengah. Jawa Barat ya mak. Berarti bener orang Indonesia ya. Mak orang mana?
1: Orang doang.
0: Orang mana mak? Orang nggak divaksin buka we atau enama. Orang Jawa Barat. Mak ya karena ada paku mau dites emak tehnya bener tuh orang Panjalin Lor. Ayo Pancasila satu
2: dua.
0: Kahiji heula naon sih? Yang geus kadua wae ah. Satu,
2: satu ketuhanan yang maha esa.
0: Hebat. Dua
2: kemanusiaan yang adil dan ada.
0: Ya emang aya teh aku urang aya di Saudi. Kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga,
2: tiga pengadilan agama.
0: Ari emah yang keamil gitu. Aku tayangan amil suka tayang kawin deh ya mah ya. Tiga pengadilan agama cina. Kajen kuma emak welah meh tereh. Ya jadi ya ayo. Opat.
2: Opat kerakyatan dipimpin Haji. Haji Tarja.
0: Kerakyatan dipimpin Haji Tarja. Hidup Haji Tarja hidup. Atau eleh Pak Kune ya. Kerakyatan dipimpin Haji Tarja gitu. Nunggu gak hajat Pak Haji Tarja mah ayo. Hiji deui hayu. Lima
2: munggah haji.
0: Eta mah rukun Islam. Eta Pancasila kan rukun Islam. Mane aprak-aprakan ah. Hayu mak ya hayu. Doa kanggo panganten coba kumaha doana?
1: Selamat dunia.
0: Selamat dunia akhirat. Nya keu tuh. Selamat menempuh hidup baru gitu.
1: Selamat. Selamat menempuh pengantin baru.
0: Oh, pengantin baru, heeh.
1: Semoga.
0: Ayo atuh sok.
1: Semoga. Semoga panjang umur. Sehat selalu.
0: Emang ulang tahun gitu, Mak. Ima doa pernikahan sok doa kanggo pengantin.
2: Selamat lebaran.
0: Atuh minal aidin wal faizin eta mah. Suruh mengucapkan selamat panganten jadi selamat lebaran neng ayo tuh ayo panganten sahana mina
2: ariki neng opida selamat menempuh hidup baru
0: hebat
2: semoga banyak banyak anak
0: banyak anak amin ayo semoga semoga naon soga soku maha emak weh
2: banyak anak loba rezeki panjang umur sehat selalu.
0: Entos mah aya deui teu? Entos tanya sebab terus dipasian hadiah bekel teh yang aji jaka hiji deui turutan hayu. Magadir. Ayo turutan magadir.
2: Magadir.
0: Mun langsung kaceceok ieu mah mah.
2: Magadir, yeah.
0: Ya galbil ala. Ayo, ya

Ya, kanggo AA sareng teteh panganten mudah-mudahan kahibur, sok urang doakeun mudah-mudahan ieu keluarga sing dapasin barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing jember rezekina diberikan keturunan anu soleh terus soleha. Amin ya robbal alamin. Waktu sudah mau masuk asar, Teh Ajijah langsung ka Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Meni molohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengajian, yuk sama-sama doain. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, hajat dikabul, urusan dimudahin, wabil khusus segenap sahibul bait dapat barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama. Itu tanda dikabul doa, Bu. Ada yang namanya tolak bala, nukuma tolak bala balikan hiji. Angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah. Dadah tinggi wingki hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nyuhunkeun dihapunten bila aya kalepatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial hari Jumat tanggal 26 bulan 6 2026. Buat tanggal cantik nih sobat Bahana, cocok banget buat sobat Bahana yang mau menikmati berbelanja tuh biasanya kalau tanggal muda. Nah, berhubung ini tanggal tua nih sobat Bahana, dipending dulu, bisa bulan depan aja nih sobat Bahana. Nah sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila akan nemenin sobat Bahana semua seperti biasa dari jam 6 ini hingga jam 8 nanti. Pastinya Bila akan bawa banyak sekali obrolan yang menarik gitu ya. Dan tema hari ini pastinya sobat Bahana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama sobat Bahana semua yang ada di Space Radio gitu. Di pagi hari ini sudah bergabung, selamat pagi sobat Bahana semuanya. Bagaimana kabarnya gitu ya dengan beberapa hari terakhir ini gitu loh, dua hari terakhir ini Bila merasa di prank nih sobat Bahana dari cuaca. Entah hanya di daerah Bila atau beberapa daerah di Ngawi gitu ya. Kalau sore itu Bila merasa mendungnya itu agak gelap nih sobat Bahana, gak sepanas biasanya. Tuh di nanti-nanti denger gerimis gitu sobat Bahana, gak jadi hujan gitu. Cuman gerimis beberapa detik aja. Terus habis itu malam sobat Bahana, tadi malam juga Bila tuh ngerasa ada suara gerimis misi sobat Bahana. Tapi di nanti-nanti dilihat keluar pun gak jadi hujan nih. Terus habis itu kalau siang suasananya gerah banget, apalagi sekarang tuh ada beberapa daerah yang masih mengalami pemadaman listrik bergilir ya sobat Bahana. Nah itu di daerah-daerah itu pastinya kalau siang hari tidak sempat atau tidak bisa menikmati sejuknya kipas angin tuh sobat Bahana. Jadi sabar-sabar ya buat sobat Bahana yang kalau hari ini atau kemarin gitu ya mengalami pemadaman listrik bergilir, apalagi kalau siang hari gitu. Nah di pagi hari ini sobat Bahana seperti biasa gitu ya, Bila mau nemenin sobat Bahana semua di tanggal cantik ini gitu ya. Sadar gak sih sobat Bahana kalau hari ini tanggal 26 bulan 6 2026. Wah tanggal cantik banget nih. Nah hari ini pasti ada yang ulang tahun gitu ya sobat Bahana. Waduh beruntung sekali tuh lahirnya di tanggal cantik ini gitu. Semoga semakin berkah gitu ya sobat Bahana. Nah Bila mau spill dulu nih sobat Bahana tentang tema hari ini, yaitu masih dengan pemadaman listrik bergilir nih. Waduh itu jadi topik trending ya sobat Bahana, apalagi masih beberapa daerah tuh mengalami pemadaman listrik bergilir ini. Nah topik hari ini yaitu mati lampu saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Waduh kebersamaan apa tuh? Nah sobat Bahana sadar gak sih dari pemadaman listrik bergilir ini tuh nggak hanya berdampak negatif aja kalau menurut Bila ya. Mungkin dampak negatifnya bisa ketergangguan, ketidaknyamanan, terus habis itu kerugian nih sobat Bahana di beberapa UMKM atau pelaku usaha kecil, habis itu di industri rumah tangga gitu sobat Bahana. Itu banyak sekali yang mengalami kerugian. Biasanya saatnya hari ini contohnya salon nih sobat Bahana, yang harusnya hari ini mendapatkan omset 500.000 tuh nggak bisa beroperasional karena nggak ada listrik ya sobat Bahana. Nah, bisa banget rugi 500.000 ataupun lebih gitu ya. Jadi sobat Bahana semua, dari dampak negatif ini ternyata ada juga dampak positifnya gitu sobat Bahana. Hari ini kita ambil dampak positifnya, contohnya kebersamaan. Sobat Bahana sadar gak sih kalau mati listrik ataupun listrik di tenaga listrik gak ada gitu ya, jadi gak bisa ngapa-ngapain dengan alat elektronik. Contohnya gak bisa nonton TV, terus habis itu mau main HP itu sobat Bahana gak ada internet. Ada kuota pun kadang sinyalnya susah sobat Bahana. Jadi main HP juga menghemat atau menghabiskan baterai, jadi nanti lo di charge juga gak bisa ya sobat Bahana. Jadi mungkin gak main HP, gak lihat TV, gak ngapa-ngapain gitu ya, di rumah aja. Nah kalau sore hari biasanya keluarga udah pada pulang dari kerjaan nih sobat Bahana, saatnya itu menjadi momen yang

mengalami pemadaman listrik bergilir nih. Apa sih momen yang akan dilakukan Sobat Bana semua bersama keluarga? Nah, boleh banget ya Sobat Bana di-spill gitu, diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085-63-45-45-45. Nah, Bila menanti cerita Sobat Bana semuanya ya, gimana sih Sobat Bana waktu pemadaman listrik bergilir atau Sobat Bana mengalami mati listrik gitu ya. Nah, itu pas bersama keluarga. Apa sih momen yang akan dilakukan Sobat Bana bersama keluarga gitu ya? Kebersamaan Sobat Bana bersama keluarga, apakah main game, apakah ngobrol-ngobrol dan cerita gitu ya Sobat Bana atau yang lainnya. Nah, boleh banget Sobat Bana, jangan lupa di spill di 085-63-45-45-45.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa?

0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

Tante tahu, anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Buana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang akan nemeni Sobat Buana semuanya sampai jam 8. Berhubung ini masih setengah 7 gitu ya Sobat Buana, masih ada waktu banyak sekali buat Sobat Buana yang mau ngobrol ataupun cerita sama Bila di pagi hari ini. Pastinya tentang tema hari ini Sobat Buana, yaitu kalau mati listrik saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Nah apa aja sih kebersamaan yang bisa Sobat Buana lakukan itu? Entah bersama keluarga, bersama tetangga-tetangganya, atau besti-bestinya gitu saat ada pemadaman listrik di daerah Sobat Buana semuanya. Nah Sobat Buana, jangan lupa untuk bercerita di pagi hari ini atau spill pendapat Sobat Buana semuanya gitu ya, di 0856345454545. Nah Sobat Buana, tapi Sobat Buana tahu gak sih, kebersamaan itu gak harus kebersamaan yang kayak besar gitu Sobat Buana. Kebersamaan yang harus ngumpulkan tangga satu RT, enggak Sobat Buana. Jadi biasanya nih Sobat Buana, ingat gak, bernostalgia sedikit nih Sobat Buana, di zaman kita kecil gitu ya, kalau ada mati listrik atau mati lampu di malam hari gitu ya Sobat Buana. Rata-rata kan itu orang-orang tuh pada keluar rumah tuh Sobat Buana, pada keluar rumah. Kalau di daerah Bila biasanya keluar rumah, terus habis itu Sobat Buana tiker, habis itu tikernya dibuat duduk-duduk itu loh Sobat Buana di depan rumah. Nah itu pasti tetangga tuh banyak banget yang datang gitu, yang ngobrol-ngobrol. Sampai pernah Sobat Buana sampai bakar-bakar juga di depan rumah karena mati listrik gitu. Nah itu sampai malam banget, sampai listriknya nyala gitu Sobat Buana. Dan gak kerasa bosan, gak kerasa gimana gitu Sobat Buana. Jadi kebersamaan itu gak harus kebersamaan yang besar gitu, harus ngumpul di janjian di Sobat Buana. Bahkan gak janjian pun kalau zaman dulu bisa banget tuh kayak secara gak langsung terundang gitu ya, berkumpul bersama tetangga-tetangga ataupun keluarga. Tapi kalau zaman sekarang Sobat Buana banyak sekali, bahkan tetangga aja kalau mau ngobrol itu lewat via chat gitu, via HP ya Sobat Buana. Jadi itu menurut Bila ya, momen mati listrik ini, pemadaman listrik ini bisa banget jadi momen untuk kita kembali gitu ya, mempererat tali silaturahmi, kebersamaan bersama keluarga, dan bagaimana kita berkomunikasi tanpa handphone gitu Sobat Buana. Padahal tetanggaan bener-bener samping rumah gitu, kalau mau keluar bareng atau mau ngobrol aja lewat handphone gitu Sobat Buana. Nah itu menurut Bila tetangga yang dekat tapi jauh sih Sobat Buana. Nah ini bisa menjadi momen kebersamaan gitu ya, bersama para tetangga-tetangga gitu. Tapi kalau bersama keluarga nih Sobat Buana, waduh, ini sebetulnya sama aja Sobat Buana bersama keluarga nih. Ya kalau di rumah udah ada HP, udah ada TV dan lain-lain, itu satu rumah mainan, itu semua punya mainan sendiri-sendiri. Jadi kayak ngobrol tuh satu dua kata udah, jarang banget yang namanya keluarga zaman sekarang tuh ngobrol bareng, makan bareng, atau sekedar cerita-cerita gitu Sobat Buana. Nah kalau mungkin punya sang buah hati kecil itu masih ya Sobat Buana, karena masih mana-mani sang buah hatinya. Tapi kalau udah kalau anaknya udah besar semua, terus orang tuanya juga sih bekerja gitu, kalau pulang ke rumah capek semua, habis itu udah Sobat Buana tidur gitu. Tapi momen di mati listrik ini Sobat Buana bisa menjadi momen kebersamaan gitu, di saat biasanya nih gak pernah masak bareng gitu ya, karena yang masak bundanya. Nah kalau mati listrik gak tahu mau ngapain nih, bantuin bundanya masak satu keluarga, habis dimasak terus dimakan bersama sambil cerita-cerita. Wah itu simple sih Sobat Buana, tapi jarang banget didapatin di zaman sekarang gitu. Nah Sobat Buana juga, apa sih momen atau kebersamaan yang bisa Sobat Buana lakuin di saat Sobat Buana itu mengalami mati listrik di rumah dan gak tahu mau ngapain nih? Nah boleh banget ya, di spill aja Sobat Buana di 0856345454545. Bila setia nungguin cerita Sobat Buana semuanya ya di pagi hari ini. Apalagi ini masih ada beberapa daerah yang mengalami pemadaman listrik bergilir nih. Nah semoga di daerah Sobat Buana yang mengalami pemadaman listrik bergilir gitu ya, segera stabil ya Sobat Buana di Ngawi dan khususnya di Jawa ini ya. Bagaimana agar listrik ini tetap segera stabil, segera kembali seperti semula ya Sobat Buana, biar kita tidak mungkin penjual-penjual kecil ataupun UMKM kecil gitu ya tidak merasakan banyaknya kerugian yang didapatkan sehari-hari. Apalagi biasanya sehari-hari itu harusnya dapat omset ya Sobat Buana, dapat target penghasilan berapa, malah dapat
kerugian gitu sobat Bananas. Jadi segera stabil, segera kita semua bisa menikmati aktivitas seperti biasanya gitu. Nah sobat Bananas, boleh banget yang mau cerita tentang apa sih yang dilakuin sobat Bananas kalau mengalami pemadaman listrik bergilir yang berkaitan dengan kebersamaan, entah kebersamaan bersama keluarga ataupun tetangga-tetangga dan teman-teman yang lain gitu. Boleh banget langsung aja di spill di 0856345454545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Berhubung ini udah jam 6:46 ya Sobat Bahana, masih ada waktu di sesi pertama ini gitu. Seperti biasa, Bila akan berakhir nanti di jam 7 kurang gitu ya Sobat Bahana di sesi pertama. Dan nanti akan kembali lagi di sesi kedua. Nah Sobat Bahana, tadi kan Bila udah spill gitu tentang topik hari ini. Nah ini udah ada Sobat Bahana yang menghubungi Bila gitu, bilangnya tentang topik hari ini gitu, tentang apa sih kebersamaan yang bisa dilakukan di saat mati listrik gitu, entah bersama keluarga, bersama teman-temannya, atau tetangganya nih Sobat Bahana. Nah tadi dari Sobat Bahana yang satu ini katanya minum teh ataupun kopi kak di teras rumah, terus ngobrol-ngobrol. Soalnya kalau di dalam rumah itu harus menggunakan lilin, kalau nggak senter kak, kalau di depan rumah atau teras rumah gitu ya. Nah itu bisa lebih terang gitu kak. Nah gitu dari Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana sendiri kan tahu ya, kalau mati listrik tuh pasti alat yang paling diandalin, kalau nggak lilin ya senter, kalau nggak lampu yang otomatis itu Sobat Bahana tahu kan. Nah itu, tapi jarang yang punya ya Sobat Bahana, kalau nggak lilin ya senter. Nah kalau senternya itu dinyalain terus menerus Sobat Bahana ya, takut mati listriknya lama gitu ya Sobat Bahana, itu bisa jadi baterainya habis atau lilinnya juga habis nih Sobat Bahana kalau dinyalain terus menerus. Nah Sobat Bahana, jadi kalau di teras rumah minum kopi atau teh bersama gitu bersama keluarga, nah itu juga bisa menjadi momen kebersamaan yang pas gitu Sobat Bahana untuk bercerita-cerita bagaimana hari ini, atau merencanakan liburan gitu yang biasanya kita itu sama keluarga udah jarang banget yang namanya ngobrol ya Sobat Bahana, karena sudah ada gadget. Nah biasanya juga nih, walaupun satu rumah itu ngobrolnya, atau kalau mau liburan nih Sobat Bahana, mau merencanakan liburan itu dikirim aja di via chat gitu Sobat Bahana. Udah simple jadi. Nah dari sesimpel itu biasanya itu malah menjadikan kita itu nggak punya momen lagi nih bersama keluarga, bagaimana kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita secara langsung, ngobrol secara langsung, cerita-cerita secara langsung nih Sobat Bahana. Nah itu bisa jadi momen yang pas gitu saat pemadaman listrik. Jadi saat pemadaman listrik sih sekarang nih Sobat Bahana, tidak hanya dampak negatifnya saja yang pasti dirasakan gitu ya, kita juga harus mengambil dampak positifnya gitu. Contohnya momen kebersamaan ini, nah nggak hanya bersama keluarga dan tetangga di Sobat Bahana. Nah kalau siang hari nih mati listriknya kan, kalau dulu rata-rata mati listrik tuh kalau nggak sore malam ya Sobat Bahana. Nah kali ini nggak mandang pagi, siang, malam Sobat Bahana, udah pemadaman bergilir aja gitu. Kalau siang ataupun pagi hari gitu ya, kalau kita lagi bersama besti-besti ya kan, ini liburan sekolah nih Sobat Bahana, masih banyak sekali pelajar-pelajar yang udah merencanakan liburan bersama besti-bestinya. Kebetulan nih Sobat Bahana, waktu liburan, waduh itu pas banget di tempat Sobat Bahana terjadi pemadaman listrik bergilir. Nah itu mau ngapain nih Sobat Bahana? Kadang sinyal juga jelek, kalau ada kuota pun sinyalnya jelek. Habis itu kalau ada wifi juga mati, terus kalau main HP terus gak bisa ngecas karena tidak ada listriknya. Itu juga bisa jadi momen bersama besti-bestinya tanpa handphone gitu Sobat Bahana. Terkadang gitu ya, walaupun kita udah keluar sama teman kita nih Sobat Bahana, tapi kalau ada handphone, tetap main handphone sendiri-sendiri Sobat Bahana. Jadi buat apa tuh keluar, cuma pindah tempat untuk main HP aja tuh. Nah itu gak ada gunanya kan Sobat Bahana. Tapi harusnya kalau kita ketemu sama teman gitu, apalagi sama bestie yang udah deket banget sama kita, HP tuh ditaruh, kita ngobrol, kita main gitu Sobat Bahana. Nah itu main permainan-permainan, tebak-tebakan atau apapun gitu, kalau kita sama bestinya pasti kan sefrekuensi gitu Sobat Bahana. Nah itu mesti banyak sekali permainan dan obrolan yang nyambung. Jadi itu adalah momen juga kalau kita bisa bersama-sama besti-besti kita lagi keluar, terus ternyata gitu kebetulan terjadi pemadaman listrik bergilir. Nah kalau Bila malah senang Sobat Bahana bisa lepas dari handphone gitu. Nah Sobat Bahana sendiri gimana, apa aja sih kebersamaan yang bisa dilakukan Sobat Bahana? Nah boleh banget ya di spill di 085634545454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, ternyata berakhir sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Nah Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di Bana FM Ngawi bersama Bila. Nah Sobat Bana, buat yang mau cerita di pagi hari ini boleh banget langsung aja di 0856345 4545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Radio Bahana, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya, kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terbaru, kabar terupdate tentang Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, ini ada informasi hasil mengejutkan tadi pagi nih Sobat Bahana, dari Ekuador sukses membuat